Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lablabla Kompeten FM Perpantara dari Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja pastinya di Medan pagi hari ini. Dan nanti sampai pukul 8 kita di hari ini dalam sejarah ya. Jadi memang setiap tanggal itu diperingati sama momen-momen tertentu ya. Dan di pagi hari ini untuk edisi 23 Juni, kira-kira hari ini tuh memperingati hari apa ya? Nah, yang pertama itu adalah Hari Olimpiade Internasional. Jadi Olimpiade ini adalah acara multi olahraga internasional terbesar di dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Jadi sejumlah atlet dan juga olahragawan dari berbagai negara mengikuti permainan dan juga olahraga. Awalnya pada tahun 1947, anggota Komite Olimpiade Internasional di Cekoslowakia, Dr. Joseph Grus menyampaikan laporan tentang Hari Olimpiade Sedunia di Stockholm. Kemudian pada sidang ke-42 di St. Mortis pada tahun pada bulan Januari 1948, gagasan Hari Olimpiade diadopsi dengan melalui musyawarah bersama. Jadi tanggal 23 Juni dipilih untuk merayakan berdirinya IOC, Hari Olimpiade Internasional, diperingati pertama kali pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mempromosikan gerakan Olimpiade. Jadi masyarakat diharapkan dapat mengambil bagian dalam Olimpiade ya Bang Kakak. Dan Komite Olimpiade Nasional sendiri mendorong partisipasi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, dan lain-lain. Dan pastikan Bang Kakak untuk tetap bersama Nanyu sampai nanti pukul 8 pastinya di pagi hari ini ya, di hari dalam sejarahnya di Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempat RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, dan hari ini dalam sejarah, ini tuh selanjutnya ada peringatan Hari Perempuan Internasional di bidang teknik nih. Nah, jadi tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang perempuan yang menekuni bidang teknik dan juga mentransformasi dunia dengan pencapaian luar biasa mereka, Bang Kakak. Jadi untuk diketahui, perempuan itu berperan penting sebagai perancang dan pembangunan struktur dan juga mesin, bahkan sebelum istilah insinyur diciptakan pada abad ke-11. Namun pada bidang-bidang tertentu seperti teknik, sebagian besar tertutup bagi perempuan. Kedatangan demikian, hal itu tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di sektor teknik. Dan kemudian pada tahun 1876, Elizabeth Bright yang tidak terkekang oleh disparitas dan juga diskriminasi gender, menjadi perempuan pertama yang mendapatkan gelar di bidang teknik sipil dari Universitas Berkeley. Ia membuka jalan untuk ribuan perempuan abad ke-19 yang mengikuti jejaknya. Dan masih ada pastinya, Bang Kakak, beberapa informasi lagi yang diperingati di tanggal 23 Juni ini. Tapi itu pastikan, Bang Kakak, tetap bersama aja di 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख।
0: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik Perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008 zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila, kan begitu kan? Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi, Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu welcome gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, Bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
0: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar sekarang banyak, Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Abang dan Kakak. Di Medan pagi hari ini Najwa kembali hadir menemani di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan hari ini spesial kita bahas tentang yang lagi marak-maraknya ya di kalangan anak muda, yaitu judi online menggeser tradisi. Nah, untuk bahas itu Najwa enggak sendiri, di sini udah ada Julian nih. Apa
1: halo,
0: yang
1: halo.
0: Ya coba cek. Oke.
1: Cek.
0: Kedengeran enggak?
1: Di aku enggak ada.
0: Kok enggak ada?
1: Suaraku. Cek. Enggak ada.
0: Di sini kedengeran kok.
1: Oke.
0: Oke deh. Nah, Juli mungkin Julian dah sering ngeliat lah ya anak-anak muda sekarang tuh bermain dan membuka situs judi online ya. Agak serem ngomongnya. Takut gimana gitu. Dan topik kita pagi hari ini tuh adalah judi online yang menggeser tradisi. Dan jadi kondisi itu emang kebiasaan atau tradisi yang dulu tuh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama permainan tradisional anak-anak, yes, yang mulai ditinggalkan dan digantikan oleh aktivitas digital yang kurang bermanfaat, termasuk judi online ya. Jadi kalau misalnya dulu tuh kita mungkin, bukan kita lah ya, anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya udah jarang ya,
1: gak pernah lagi,
0: iya, kayaknya di zaman kita terakhirnya Gen Z ini main-main apa tuh biasanya Juli dulu kalau tradisional?
1: Dulu main itu apa, lompat karet.
0: Yeye kami bilangnya, main yeye. Lompat tali kan?
1: Iya, lompat tali.
0: Iya, yeye kami bilangnya.
1: Terus kalau yoyo itu?
0: Yoyo yang dipegang.
1: Oh.
0: Yang di tangan yang bulat.
1: Beda berarti.
0: Beda. Yeye sama yoyo beda.
1: Baru main-main congklak. Terus apa lagi ya? Alebrondo ya enggak sih?
0: Main benteng enggak sih?
1: Kok main benteng? Yang lompat.
0: Sembunyi. Oh, lompat. Kayaknya Najwa gak pernah lah.
1: Kalau main benteng yang lompat-lompat dari punggung itu gak sih? Yang pada kayak gini, apa sih namanya?
0: Kalau benteng sama kami, kalau benteng tuh yang sembunyi.
1: Beda ini.
0: Oh iya, emang kalau di tempat lain namanya apa?
1: Apa ya, kayak kuda-kudaan atau apa gitu kalau yang ini. Tapi kalau semisal ya
0: sembunyi
1: itu kayak alibrondo gitu loh.
0: Oh iya, benteng sih kami nyebutnya. Terus engklek.
1: Engklek tuh yang ini, yang digambar di tanah.
0: Di tanah, sambil dilompat-lompat, itu engklek. Kalau misalnya yang paling sering Juli mainin, guli pernah gak guli kelereng?
1: Guli jarang. Cuman paling sering tuh yang lompat tali.
0: Lompat tali. Ini udah ada yang gabung nih, kita coba angkat nih. Halo, Markobar.
2: Hari ngobrol berbagi kabar.
0: Iya, Cynthia, selamat pagi.
2: Hai, kembali.
0: Gimana kabarnya Cynthia pagi hari ini?
2: Kabar baik ya, kabar Najwa dan Julian.
0: Baik. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Cynthia, pagi hari ini kita kan bahasnya judi online menggeser tradisi. Tapi sebelum itu Najwa pengen nanya dulu, kalau Cynthia ini dulu suka main-mainan tradisional enggak?
2: Suka banget.
0: Suka banget. Apa aja nih kira-kira
2: itu
0: yang...
2: Itu apa tuh, ada apa tuh, engkek seluruh, engkek surat kan?
0: Apa?
2: Engkek surat kan?
0: Engklek, iya. Pakai surat?
2: Menumpah tali, sama itu main... Apa tuh ya, itu monopoli aja, monopoli.
0: Oh, monopoli. Iya, monopoli.
2: Tadi juga ini apa, ini masak-masakan sama bukan pasang gitu.
0: Iya, betul. Puzzle ya, puzzle.
2: Gitu.
0: Monopoli. Terus Najwa mau nanya deh, sesuai sama topik kita, menurut Cynthia, judi online tuh menyebabkan permainan tradisional semakin ditinggalkan enggak?
2: Kenapa tuh, Pak?
0: Judi online tuh menyebabkan permainan tradisional semakin ditinggalkan enggak?
2: Iya, emang iya, meninggalkan apa? Permainan itu tradisional gitu.
0: Cynthia pernah lihat langsung enggak di sekitar Cynthia yang lagi buka situs itu atau lagi main judi online?
2: Aku belum pernah sih, belum pernah.
0: Oh, belum pernah ya. Berarti di sekitar lingkungan Cynthia anak-anaknya masih bermain permainan tradisional atau gimana?
2: Bukan, kadang ada yang main handphone, ada yang main apa, main itulah. Yang itulah main tadi, mainan ini apa tuh tradisional itu.
0: Berarti udah jarang juga sih sebenarnya Cynthia lihat di sekitaran permainan tradisional ini ya.
2: Jarang, makanya saya sini banyak apa, main handphone, kebanyakan main handphone.
0: Main handphone ya. Ya
2: kayak zaman dulu gitu, zaman dulu banyak kita seperti
0: betul.
2: Itu.
0: Betul, kayaknya dulu kita gak pernah lah main handphone. Malah kita lebih seneng main di luar sama kawan-kawan kita kan, main masak-masak.
2: Banyak.
0: Makan bersama.
2: Dilihat di sekarang ini.
0: Iya, ya wes lah itu. Itulah dia Cynthia markobar kita pagi hari ini ya.
2: Iya ya.
0: Makasih lah udah join ya Cynthia.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Cynthia di Mabar tadi. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu. Halo markobar.
3: Bar, mari kita ngobrol dan bagi kabar dan gosip baru.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
3: Ini Pales.
0: Denny ya, Demang Denny.
3: Ya.
0: Iya, Najwa kali ini bareng teman Najwa nih, ada Julian juga.
1: Halo.
0: Julian.
3: Hai, cewek.
0: Iya.
3: Udah cewek.
0: Iyalah, gak mungkin cowok suaranya kayak gitu kan, Bang?
3: Iya.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini, Bang? Sehat?
3: Baik, kok kakak?
0: Sehat.
3: Udah sarapan?
0: Udah.
3: Pakai apa?
0: Pakai apa yang bisa dimakan lah.
3: Ya, kayak gini lagi gini kak.
0: Makan mie balap tadi.
3: Ya, oh enak tuh.
0: Enak
3: ada
0: lah.
3: Ada telurnya,
0: betul.
3: Ada kerupuknya, dan lain-lain, ada acar.
0: Acar gak ada Bang, bukan martabak Mesir ini.
3: Ya kan ada juga, mie kan pakai acar dikit-dikit. Kalau mau pakai acar, pakai acar.
0: Ini mie balap yang mie gede ini.
3: Iya, iya.
0: Oke lah ya. Hai, kita tuh pagi hari ini bahas tentang judi online yang menggeser tradisi.
3: Iya.
0: Jadi mau nanya nih, kira-kira menurut abang hubungan antara hilangnya permainan tradisional dan meningkatnya judi online ini gimana sih?
3: Iya anak-anak, memang kan dulu kan kalau menurut kan gini, kalau main judi pun orang dulu paling berapa-berapa yang kasih judi. Anak-anak itu kan main judi berapa ya kan. Kalau sekarang satu koin 1000 berapa atau 2000 berapa ya kan.
0: Iya.
3: Kan nah, kalau sekarang dulu anak cepet tempol. Zaman aku dulu kecil-kecil termasuk main judi. Oh main judi, main Jakarta kan. Main judi, main gambar itu kan. Beli jual beli itu judi.
0: Iya.
3: Juga tuh termasuk kan.
0: Menang, iya.
3: Beli.
0: Wow, cuman nanti, gak separah sekarang yang sampai ada situs-situsnya kan.
3: Iya, dua, lim.
0: Halo? Halo? Halo, Bang Denny? Terputus kayaknya ya. Mungkin jaringan. Nih, udah ada berapa lagi kita coba angkat. Halo, Markobar.
2: Ayo, Markobar.
0: Iya, Bu Farida sehat pagi hari ini.
2: Alhamdulillah kali.
0: Nah ini Najwa sama Julian nih di sini.
2: Hah?
0: Sama Julian di sini Bu Farida.
2: Iya, udah dari kemarin deh aku dengar itu ya.
0: Iya, disapa lah.
2: Hai Julian.
1: Halo Bu Farida. Selamat pagi.
2: Pagi kembali.
0: Yaudah Bu Farida, kita pagi hari ini tuh bahas tentang judi online menggeser tradisi.

0: seenggaknya masih masih kumpul lah ya, nggak terlalu fokus ke handphone ya.
1: Ada yang nggak, bisa nggak punya handphone dia nggak tahu ya kan. Orang-orang kadang yang masih SD, yang SMP gitu paling besar gitu kok, yang keliling gitu. Tapi kan nggak setiap hari juga, mana tahu di rumahnya dia megang HP ya kan.
0: Iya betul. Tapi kayaknya kalau untuk anak kecil ya bagus lah, nggak usah megang handphone dulu.
1: Iya,
0: main di bagus, luar.
1: Bagus nggak usah beli ya kan.
0: Betul. Tapi untuk judi online sendiri Bu Farida pernah ngelihat langsung nggak di sekitaran Bu Farida ada yang main itu?
1: Nggak ada di sini.
0: Oh nggak ada ya, syukurlah. Berarti masih bisa terangkul lah ibaratnya.
1: Kayaknya di sini kan sibuk sama kerjaan gitu.
0: Iya bagus lah kayak gitu. Ada kesibukan, bukan sibuk ini.
1: Yang udah ibu-ibu, yang udah bapak-bapak ya kan. Sibuk kerjaan.
0: Iya mending sibuk kerja daripada sibuk ngespin Bu.
1: Awal aku dulu lagi kan, kalau yang tradisional itu aja, semua udah dimainkan.
0: Iya kan, udah beda sama sekarang kan.
1: Itu dulu bukan di sini, memang Siantar.
0: Oh di Siantar. Pokoknya udah beda jauh lah yang dulu sama yang sekarang Bu.
1: Iya sekali dulu ya kan.
0: Masih waktu seruan zaman kita lah. Ya wes lah Bu Farida, makasih lah udah join di Markobar pagi hari ini ya.
1: Nanti lagu Sapu Tangan Penghapus Ilu ya Najwa.
0: Lagu apa?
1: Sapu Tangan Penghapus Ilu ya nanti ya.
0: Iya, insya Allah. Sama-sama. Amin.
1: Juli, sehat-sehat ya.
2: Oke, Ibu.
1: Makasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Pak Kakak. Nina coba puterin dulu ya lagu-lagu. Karena tadi udah ada yang bergabung 3 orang juga. Pasti itu Pak Kakak masih tetap bersama Najwa dan juga Julian di Markobar pagi hari ini. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

bersama Radio Pastinya. Dan sampai di sini dulu ya markobar kita pagi hari ini. Terima kasih juga untuk abang kakak yang sudah bergabung dan menyampaikan statement atau pendapatnya ya. Untuk pagi hari ini kita dengan tema judi online menggeser tradisi. Oke deh, ini juga Najwa penemani abang kakak sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk tetap di 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Abang dan Kakak. Dan kita di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di obrolan komunitas Nusantara. Khususnya hari ini tuh kita spesial bahas tentang budaya Minang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas tentang kuliner, tempat wisata, kayaknya udah biasa ya. Ini tuh ada satu tema ya, bukan tema juga sih, pokoknya yang pengen dibahas lah, yaitu tentang fakta unik tentang gadis Minang. Karena gak bisa kita pungkiri ya, gadis Minang ini luar biasa memiliki daya tarik yang membuat semua, bukan semua juga, maksudnya pria, itu suara apa? Pria yang ini ya, jadi tertarik sama gadis Minang tersebut. Kita gak tahu mungkin dari looknya atau sifatnya, kepribadian yang macam-macam. Dan mungkin kita bisa bahas sedikit nih tentang fakta unik gadis Minang. Yang pertama itu adalah sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Jadi masyarakat Minangkabau itu menganut sistem ini yang artinya garis keturunan, marga, dan juga harta pusaka diturunkan melalui pihak ibu. Jadi perempuan tuh punya posisi penting dalam keluarga adat. Beda kalau misalnya di Batak ya, apalagi kan Najwa itu biasanya ya ngikut ayah. Tapi kalau misalnya gadis Minang ini ngikut ibunya. Terus pemilik harta pusaka keluarga kan Najwa bilang tadi ya. Jadi memang dalam adat Minang, rumah gadang dan tanah pusaka tuh biasanya diwariskan kepada perempuan. Ini tuh membuat para perempuan sangat kuat dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan suku. Dan yang ketiga disebut limpape rumah gadang. Loh, sama aja nih. Dan ini tuh simbol bahwa perempuan adalah penjaga kehormatan dan juga keseimbangan keluarga. Terus Abang Kakak, ini yang paling menarik nih. Kalau gadis Minang tuh terkenal mandiri dan berpendidikan. Jadi memang banyak perempuan Minang tuh dididik untuk mandiri sejak kecil ya, terutama di dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Dan tidak jarang juga mereka merantau untuk sekolah atau bekerja. Itu emang fakta sih, karena di sekitar Najwa ada gadis Minang ya, temen Najwa. Dan menurut Najwa dia tuh cukup mandiri dan berpendidikan untuk di usia dia. Karena Najwa bisa melihat langsung kayak dewasa ya, padahal usia kita cuma beda 3 tahun. Tapi pemikirannya udah luar biasa dan skill dia tuh jago lah pokoknya ya. Jadi gak heran kalau temen Najwa satu studio suka sama dia. Oke lah Bang Kakak ya, penasaran siapa? Makanya nanti kan siaran

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 8,4 FM Perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, ini gak terasa kita udah di penghujung waktu ya. Pastinya terima kasih yang diucapkan untuk antusias dan atensinya abang kakak yang sudah bergabung dan mengikuti siaran mulai dari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan jangan risau, setelah ini akan ada rekan Najwa Marlon Mateus ya. Apa bahas gadis Minang lagi? Iya, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, menemani abang kakak. Dan pastikan untuk tetap di 88,4 FM Perempat RRI Medan. Nah, jadi pamit dari ruang dengar abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,4 Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang, abang kakak. Semoga hari ini sehat-sehat saja. Walaupun cuaca kita agak mendung ini ya. Tapi ya kita doakan bersama semoga tidak hujan ya. Karena kalau hujan, wah rencana-rencana semua buyar ya kan. Jalan-jalanan semua becek. Terus apa lagi ya? Ya begitulah pokoknya, kadang-kadang juga ada bisa banjir malah, tapi kita doakan saja semoga tidak hujan. Kalaupun hujan ya, ya mungkin cuma sebatas memberi makan atau memberi minum untuk pepohonan gitu ya, gak apa-apa lah. Kakak Marlon akan menemani sampai nanti jam 3 sore. Dan sekarang sudah pukul 11.06 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Etalase 884. Jadi Marlon nanti akan informasikan ide atau tips untuk bisnis begitu, sambil kita putar lagu-lagu yang enak tentunya. Nah, kita mulai dengan sebuah lagu dari Batak nih ya Bang Kakak. Dinyanyikan oleh Arul Gurning berjudul Diri Puho Nanengil ya. Dirik, dikiranya kau pudek, dikiranya kau tuli begitu ya. Karena dia nih enggak dengar begitu ya, seseorang yang ceritakan di lagu ini. Dia kayak enggak dengar gitu, kayak sombong gitu, hanya gara-gara dia itu cantik gitu. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempuan Medan tentunya Bang Kakak, dan kali ini yang akan kita bahas adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Abang Kakak mau memulai bisnis atau usaha reparasi handphone gitu ya. Handphone sih siapa yang nggak punya sekarang ya kan, Android, iPhone, ya apapun lah itu pokoknya mereknya, terserah apapun. Kayaknya di mana-mana orang udah punya gitu ya, kecuali mungkin yang udah sangat-sangat tua, mungkin mereka juga enggan menggunakan. Cuma kalau misalnya 30 tahun ke bawah, biasanya pasti punya begitu. Nah, jadi ini adalah salah satu usaha yang menjanjikan Abang Kakak. Karena tentunya banyak orang yang teledor gitu ya, entah itu kejatuhan kek HP-nya, entah itu kecemplung ke air kek, entah itu kebakar. Kalau kebakar udah parah kali sih. Jarang sih yang terbakar ya, biasanya jatuh ya atau kecemplung ke air. Nah, itu tentunya mereka kan daripada beli HP baru, biasanya mereka akan mengusahakan untuk memperbaiki dulu HP-nya. Nah, otomatis dia akan cari-cari nih tempat mana nih yang bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya Abang Kakak mau dipilih sebagai tempat yang bagus untuk reparasi, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keahlian teknis gitu. Jadi memang kalau misalnya mau buka toko reparasi HP, itu Bang Kakak harus punya kemampuan dasar sampai lanjutan dalam memperbaiki HP ya. Kayak misalnya harus bisa ganti LCD-nya, baterainya, perbaiki software-nya juga, atau kerusakan hardware lainnya lah. Hardware itu ya sama aja sih, LCD, baterai gitu-gitu ya, perangkat keras. Nah, kalau misalnya Bang Kakak belum mahir, sebaiknya ya ikut kursus dulu atau belajar dari teknisi yang berpengalaman gitu ya. Jangan asal buka-buka aja langsung padahal enggak pandai gitu kan. Yang ada nanti HP orang makin rusak ya. HP orang makin rusak, Abang Kakak diminta ganti rugi, nah malah tekor ya kan. Aturannya mau cari untung malah tekor. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan juga adalah peralatan kerjanya. Jadi Abang Kakak tuh perlu menyiapkan alat yang lengkap dan juga berkualitas nih. Misalnya obeng yang khusus gitu ya, yang satu set langsung gitu ya. Terus juga harus punya solder. Solder itu kayak gimana ya, ngasih taunya. Solder itu kayak untuk melengketkan perangkat lah, dia menggunakan timah gitu. Istilahnya kalau misalnya di besi kan menggunakan las gitu. Nah, kalau di perangkat elektronik namanya solder, kira-kira kayak gitu. Terus juga blower panas juga perlu. Blower itu maksudnya untuk memanaskan, karena HP-HP sekarang itu Abang Kakak untuk membuka casing atau cover atau back yang belakang itu harus dipanaskan nih kadang-kadang, supaya lemnya agak mencair atau agak meleleh dan bisa dibuka gitu. Jadi perlu blower panas. Terus juga multimeter. Nah, ini sih udah sangat dalam sih, multimeter itu untuk ngukur-ngukur arusnya gitu ya. Dan juga alat pembuka ponsel lainnya. Nah, itu perlu punya. Kenapa? Ya kalau misalnya cuma ngandalkan pisau aja, rusak lah HP-nya. Ya nggak rusak sih, mungkin aturannya dia mau perbaiki LCD kan, tapi karena kita bermodal pisau aja untuk perbaikinya, yang ada nanti back covernya itu rusak juga, terpotong gitu ya, malah jadi makin hancur HP orang gitu. Jadi memang alat yang tepat itu sangat berpengaruh pada hasil perbaikan. Jadi dua itu dulu nih yang kita kasih tahu ya, keahlian teknis dan juga peralatan kerja. Sekarang kita putar dulu Bang Kakak sebuah lagu dari Tapanuli Selatan, kali ini dari Fadil Hasibuan berjudul Lemar Poken. Ini lagu tentang dia itu jualan di pekan gitu ya, dan dia itu kayak mencurahkan isi hatinya tentang seorang pedagang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 Medan, dan tadi adalah sebuah lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku berjudul Laiduru Anaa, ya artinya cincin emas. Kita lanjutkan lagi sama kakak membahas mengenai tips dalam membuka usaha reparasi handphone atau smartphone atau ponsel pintar atau apalagi sebutannya, ya macam-macam lah itu pokoknya. Yang ketiga adalah modal dan juga suku cadang. Nah, jadi modal itu tidak hanya untuk tempat usaha bang kakak ya, tapi juga untuk stok spare partnya, kayak layar, baterai, fleksibel itu kayak kabel penghubung antara yang satu dengan yang lain gitu ya, cuma dia tipis gitu kalau fleksibel, dan juga komponen lainnya gitu. Jadi ini beda sama peralatan kerja ya, kalau peralatan kerja itu kan untuk membongkar-bongkarnya, kalau suku cadang itu yang dibongkar. Selain HP itu yang dibongkar atau menggantikan itu namanya suku cadang gitu ya. Apa ya bilangnya? Misalnya nih LCD untuk penggantinya tuh, nah itu masuknya tuh ke suku cadang atau spare part, bukan masuk ke peralatan kerja. Kalau peralatan kerja kan kayak obeng tadi gitu-gitu ya. Dan juga kalau misalnya bang kakak beli suku cadang, itu pastikan membeli dari supplier atau penyedia suku cadang yang terpercaya. Supaya apa? Supaya kualitasnya terjamin. Jangan nanti suku cadangnya ini abal-abal, cuma kita memperhatikan yang penting harga suku cadangnya murah biar untungnya banyak gitu. Jangan kayak gitu ya. Karena kalau misalnya nanti sehari atau yang enggak sehari, katakanlah seminggu udah rusak lagi gara-gara suku cadangnya itu abal-abal, nah nanti nggak ada, malah komplain nih konsumennya, malah datang lagi ke toko kita bukan untuk berterima kasih ya kan, komplain ini kok cepat rusak kali gitu ya, yang ada kita malah disuruh perbaiki lagi terus ganti rugi atau semacamnya, kiteng tekor ya kan. Kalaupun mereka nggak datang untuk ganti rugi, nanti mereka jadinya kapok untuk datang ke tempat kita, ya udah jadinya nggak laris lah tempat kita itu gitu. Terus yang juga perlu diperhatikan adalah lokasi usaha. Nah bang kakak, kalau misalnya buka konter HP ya, jangan asal buka-buka aja nih. Jangan pula dibuka tengah hutan gitu ya kan, atau di atas bukit, di atas gunung gitu ya, atau di sebelah kuburan gitu ya, kayak lokasi. Ya lokasi tau lah ya yang mana gitu. Jadi memang harus pilih lokasi strategis juga untuk buka yang namanya tempat reparasi ya. Ya misalnya nih di dekat sekolah ya, sekolah-sekolah anak SMA gitu bisa, atau di dekat kampus ya kan, ya bisa juga tuh. Tapi kalau misalnya sekolahnya tuh anak SD ya kayaknya jangan lah ya. Anak SD juga ya gimana ya, kalau misalnya rusak dia juga ngelapor ke orang tuanya, terus orang tuanya nyariknya tuh bukan dekat SD gitu kan, tempat lain gitu. Tapi kalau misalnya dekat-dekat SMA gitu bisa lah gitu. Terus juga di dekat-dekat pasar bisa nggak ya, pasar mungkin jangan lah ya, pokoknya tempat ramai lah gitu ya, pusat keramaian itu bisa lah. Kalau misalnya dekat-dekat pasar nih kayaknya lebih cenderung orang-orang kayak beli yang bahan-bahan mentah gitu-gitu ya, bukan reparasi gitu. Jadi lokasi yang mudah dijangkau itu tentunya akan cepat menarik pelanggan lah bang kakak. Kalau misalnya tempatnya terpencil, nah orang mau kesana aja udah males ya kan. Apalagi mau reparasi di situ gitu ya. Yang ada orang bawa HP ke situ kan, harus mendaki gunung melewati lembah, udah makin rusak HP-nya di tengah jalan ya kan. Jatuh pula HP-nya tengah jalan. Kayak yang itu, adalah itulah, paham lah ya pokoknya. Sekarang kita putar sebuah lagu Batak bang kakak. Kali ini The Voice Trio berjudul Izin Follow. Ini lagu tentang seseorang yang dia tuh udah punya suami begitu ya, tapi masih juga kegatelan untuk memfollow-follow orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Sebuah lagu dari Suryanto Siregar Abang Kakak berjudul BTW OTW. Ya, ini BTW itu maksudnya by the way atau ngomong-ngomong gitu ya. OTW itu on the way atau lagi di jalan gitu. Tapi lagu ini itu maknanya agak lucu ya, tentang kayak sindiran tentang orang-orang yang sekarang itu yang dia muda tapi dia jatuh cintanya ke mama-mama, terus juga yang udah bapak-bapak jatuh cintanya malah sama anak kelas 2 SMA ya, padahal anak kelas 2 SMA ini sepantaran sama anaknya dia gitu. Yang zaman sekarang udah aneh-aneh ya Bang Kakak. Dan sekarang kita lanjutkan lagi membahas mengenai tips dalam membuka usaha reparasi smartphone atau ponsel atau ya itulah pokoknya namanya ya. Yang selanjutnya adalah pengetahuan tentang berbagai merek. Jadi ini perlu nih Abang Kakak, karena setiap ponsel itu ya punya sistem dan juga cara bongkar yang berbeda. Jadi Abang Kakak perlu memahami jenis smartphone kayak Android dan juga iPhone gitu ya. Nah iPhone itu lebih rumit lagi sih biasanya ya. Karena kalau misalnya kita lihat di dalam iPhone itu kayaknya padat-padat kali ya, banyak kali baut-bautnya, terus banyak kali penyangga-penyangga besinya gitu ya. Tapi memang kelihatan rapi sih. Cuma kalau misalnya yang udah terbiasa bongkar Android tiba-tiba bongkar iPhone kayaknya agak-agak pusing juga tuh. Cuma kalau misalnya dia agak-agak biasa bongkar iPhone, mungkin bongkar Android kayaknya wah agak sederhana nih bukanya gitu. Jadi harus di apa ya, harus dipahami juga Abang Kakak ada perbedaan gitu. Jangan mentang-mentang udah biasa bongkar Android misalnya tiba-tiba sok-sokan gitu tanpa cari tahu dulu bagaimana isi dalamnya iPhone gitu. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah layanan tambahan nih. Layanan tambahan ini kayak apa? Misalnya Abang Kakak kalau misalnya buka sistem reparasi, apakah juga support untuk menyediakan update software gitu? Karena kadang-kadang ada juga beberapa tempat itu yang dicari orang tuh bukan untuk reparasi gitu, tapi untuk perbaikan softwarenya. Aduh bang, ini update lah Androidnya gini-gini gitu ya. Walaupun mungkin ada juga yang minta, aduh bang turunkan Androidnya gitu, ada. Ya jangan salah ya, bukan cuma naikkan Android, ada juga orang minta diturunkan Android ke versi awalnya. Misal dia baru beli Android itu versi 10 gitu kan, tiba-tiba ada update sistem ke versi 13, cuma dia merasa HP-nya itu makin lemot gitu. Jadi dia minta diturunkan lagi ke versi 10, ada orang kayak gitu. Saya salah satunya gitu. Terus juga Bang Kakak, kalau misalnya Bang Kakak berniat untuk buka tempat reparasi HP ya, perhatikan juga bagaimana Abang Kakak itu pelayanannya gitu, apakah cepat, apakah ramah gitu kan. Teknisinya tuh perhatikan, jadi jangan cuma pintar aja teknisinya tapi ngomongnya judes gitu. Misalnya nih, aduh mahal nih Kak, Kakak kayaknya nggak punya duit untuk perbaiki ini ya, gitu kan. Gila kali kalau misalnya teknisi bilang kayak gitu kan. Kayak menjengkali orang gitu ya. Jadi kalau misalnya pilih teknisi itu nggak cuma hard skillnya aja atau kemampuan dia dalam hal teknis yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana soft skill atau keramahan dia juga perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya pelanggan itu kayak betah lah gitu untuk memperbaiki HP di sana ya kan. Kalau misalnya ramah, aduh aku kalau apa-apa ke situ lagi lah, ramah si abang itu gitu. Aduh suka aku sama si abang itu. Kali itu lain cerita ya. Pokoknya kayak gitu Bang Kakak ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ingin membuka usaha reparasi HP. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi sampai di sini dulu informasi tentang Etalase 884 kita, atau ide bisnis atau ide usaha untuk UMKM terutama. Dan nanti jam 12 kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya, tapi nggak soal UMKM ya. Kita nanti kembali dengan informasi yang lebih umum, mungkin tentang budaya atau informasi yang lebih ringan. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Jawa dari Aswin Win featuring Rizka Aye berjudul Kereta Mio. Ini tentang jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Tapanuli Selatan ya, dinyanyikan oleh Bortong featuring Boram, ini dari keluarga Ragat gitu, berjudul Ina Ina Sanari, artinya emak-emak zaman now lah ya, atau ibu-ibu sekarang gitu. Ya, yang mana lagu ini kayak menyindir ibu-ibu sekarang itu kayak kebanyakan gaya gitu ya, jadi ayolah berubah ibu-ibu ya, yang normal-normal aja lah, jangan banyak kali gayanya itu ya. Dan apa kakak, Kementerian Kebudayaan kita ini menjalankan program Kita Cinta Lagu Anak atau kita singkat sebagai KILA gitu ya, Kita Cinta Lagu Anak 2026, untuk mendukung lahirnya lebih banyak lagi lagu anak melalui lomba cipta lagu dan juga lomba menyanyikan lagu anak. Nah, program KILA ini dilaksanakan secara konsisten sejak 2020 yang lalu gitu, dan merupakan wujud upaya Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penciptaan lagu anak, pengembangan talenta muda, serta pemanfaatan lagu anak sebagai media pendidikan, hiburan, dan juga pembentukan karakter. Walaupun sampai sekarang sebenarnya ini belum dengar kita ya, pemenang dari KILA ini lagunya kok kayaknya nggak ada, nggak terkenal lah. Mungkin ada tapi nggak terkenal sampai sekarang gitu. Dan Menteri Kebudayaan kita yaitu Pak Fadli Zon, dia menyebut bahwa KILA 2026 itu sebagai ruang kreatif dan juga untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagu anak berkualitas yang bisa menjadi sarana penanaman nilai, pembentukan karakter, penguatan rasa percaya diri, serta peningkatan kecintaan terhadap budaya dan bangsa. Nah, KILA 2026 ini itu antara lain mencakup lomba cipta lagu dan juga lomba menyanyi tadi ya. Pendaftaran KILA 2026 itu dibuka mulai tanggal 22 Juni. Jadi mulai semalam udah dibuka abang kakak, sampai dengan 31 Agustus mendatang. Ini agak panjang nih ya, lebih 1 bulan nih. Lebih 2 bulan kayaknya. Ya, lebih 2 bulan ya. Dan setelah proses pendaftaran, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan kurasi dan juga audisi. Nah, grand finalnya nanti, grand final dan juga pentas KILA 2026 dijadwalkan ini akan dilaksanakan pada 18 September 2026 mendatang. Dan rangkaian acara KILA 2026 itu menampilkan kayak Duta KILA, terus juga produksi video klip lagu anak, serta kampanye digital untuk mempromosikan lagu anak gitu ya. Jadi kalau misalnya abang kakak pengen misalnya daftar di KILA 2026, ya tinggal cari aja di Google gitu ya, KILA 2026 gitu. Ini kalau misalnya Marlon Cali KILA 2026, sebentar, iya sih. Di sini sayangnya kayaknya tidak dibeberkan seperti itu ya, bagaimana cara pendaftarannya, sayang sekali. Jadi mungkin agak tertutup gitu, nggak tahu juga ya. Tapi kalau kita lihat nih, Marlon searching dulu ya nih. Sebentar. Ya sayangnya tidak ada situs yang langsung memuat KILA 2026 gitu. Jadi sayang sekali. Dan kalau misalnya nanti udah terpilih nih ya, tolonglah. Ternyata ada nih abang kakak dah, di kila.kemenbud.go.id. Silakan buka aja itu abang kakak, nanti bisa tahu informasinya. Nah, cuma masalahnya nih, setelah nanti terpilih ya, maunya agak gencar lah begitu ya. Agak gencarnya itu apa? Promosinya gitu, supaya yang menang itu memang terasa menang dan lagunya terkenal gitu. Tapi ya, ngomong ini kalau misalnya Maron buka nih ya, kila.kemenbud.go.id, ini bahkan tulisannya masih 2025 nih, padahal sekarang tahun 2026. Ngadi-ngadi juga nih kadang nih. Jadi ya begitulah bang kakak ya, semoga saja ini cepat diperbarui gitu, jadi terkesan niatnya begitu. Pokoknya kalau misalnya mau daftar, buka aja link yang Marlon sebutkan tadi. Dan itu tadi kalau misalnya kita lihat sekarang, memang lagu anak-anak itu nggak ada gitu ya. Emang lagu apa sih yang terkenal untuk lagu anak-anak sekarang? Lagu MBG. Lagu MBG sih bukan lagu anak-anak gitu ya. MBG, nah, itu bukan lagu anak-anak, lagu sindiran sebenarnya itu. Cuma ya begitulah, nggak ada yang terkenal. Jadi memang kita harapkan dengan adanya KILA 2026 ini, nanti lagu anak-anak bisa bersinar kembali gitu. Sekarang abang kakak kita putar sebuah lagu Jawa nih ya, dari Happy Asmara berjudul Rungkat. Ini tentang seseorang yang habis uangnya, hancur hatinya gitu, gara-gara mencintai seseorang itu hanya dari rupanya saja. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kel Aku. Sayang sekali aku. Ya, ini lagu bucin. Nah, kakak, kita lanjutkan dengan informasi lainnya. Jadi, sejumlah delegasi dari luar negeri ini sudah mulai berdatangan ke kota Makassar. Kayak dari Pakistan, dari Fiji. Fiji itu negara ya. Mungkin abang kakak banyak yang belum tahu. Dan juga ada negara Australia begitu ya. Delegasinya datang dalam rangka Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS gitu ya, Indonesia Gastro Diplomacy Series, yang merupakan ini tahun 2026 gitu, dan diadakan di Makassar. Jadi apa itu IGS? Jadi IGS atau Indonesia Gastro Diplomacy Series ini adalah merupakan program diplomasi budaya yang memperkenalkan identitas dan juga keberagaman Indonesia melalui kuliner sebagai media komunikasi antar bangsa. Jadi pokoknya tentang kuliner lah begitu. Jadi delegasi yang udah datang tadi, kayak Pakistan, Fiji, dan juga Australia, itu merupakan kloter pertama dari total 28 perwakilan negara yang akan hadir di Makassar untuk mengikuti rangkaian acara IGS ya, IGS Diplomatic Tour Makassar 2026. Dan ini berlangsung mulai hari ini ya Bang Kakak, tanggal 23 sampai dengan 25 Juni. Jadi 3 hari acaranya begitu. Tapi ya, semoga ini udah datang semua ya. Soalnya ada 28 perwakilan kan. Dan sampai berita ini masuk semalam itu ya, atau beberapa jam yang lalu, ya semalam lah gitu, itu baru 3 ya. Tapi semoga udah datang semua nih. Jadi melalui pendekatan gastrodiplomasi ini, para peserta akan diajak mengenal kekayaan warisan kuliner Nusantara, terus juga mengenal kearifan lokal, serta berbagai potensi unggulan kota Makassar kayak gerbang kawasan Indonesia Timur gitu ya. Maksudnya Makassar itu sebagai kawasan gerbang Indonesia Timur gitu. Dan kehadiran para delegasi dari berbagai negara ini diharapkan dapat memperkuat hubungan persahabatan, memperkuat jejaring kerjasama internasional, serta meningkatkan promosi Makassar di tingkat global. Ya, semoga setelah mereka kesana ke Makassar, wah cantik nih katanya kan. Terus balik lagi ke negara asalnya, wah aku rindu nih ke Makassar, kayaknya cantik di Makassar, balik lagi ke Makassar gitu kan. Jadi pariwisata kita tuh naik gitu ya pendapatannya. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Aceh nih ya, dari Berge berjudul Bohate. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Kagadah lo, kok gak jadi?

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Sebuah lagu Tapanuli Selatan Abang Kakak dari Ian Sahuta, ini featuring Eka Ritonga berjudul Emas Malaysia. Dan kita lanjutkan lagi dengan informasi lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Cirebon di Jawa Barat, mereka ini tercatat memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, atau kita singkat aja WBTB ya, WBTB tingkat provinsi. Dan kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, ya, kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon yaitu Pak Fajar Sutresno, dia hari Senin mengatakan bahwa penetapan tersebut ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dan dia menjelaskan bahwa karakter budaya Cirebon ini terbentuk dari pertemuan berbagai unsur budaya yang berkembang selama ratusan tahun. Ada pengaruh Jawa, Sunda, pengaruh Tionghoa juga ada ya di Cirebon, dan juga pengaruh Arab tentunya, dan juga budaya lainnya. Nah, dari unsur bahasa dan kerajinan, katanya yang masuk WBTB itu kayak bahasa Cirebon dan juga batik Trusmi. Sementara kalau misalnya untuk tradisi yang memperoleh predikat WBTB itu antara lain adalah Mapak Sri Cirebon, terus Masres, ini Masres apa ya, ini harus cari satu-satu sih, terus ada Memitu Cirebon, dan juga ada Mudun Lemah Cirebon yang masih dijalankan masyarakat sampai dengan saat ini. Nah, kalau misalnya untuk seni pertunjukan, ini ada kayak Berokan, terus juga ada Ronggeng Bugis, terus ada Serabat, ada Wayang Golek Cepak Cirebon. Nah, ini namanya nih kayaknya mantep nih, Wayang Golek Cepak Cirebon, serta Wayang Kulit Gagrak Cirebon gitu. Dan tentunya penetapan tersebut ini mempertegas posisi Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya cukup beragam di Jawa Barat. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar sebuah lagu Batak dari Usan Huta Soit berjudul Tarpaima, tentang seseorang yang menunggu kepastian dari pujaan hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Beb, sampai ketumpah kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tanpa pulang.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan siaran Budaya Nusantara Berjaringan yang juga akan diisi oleh RRI Banda Aceh. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Abang Poci Beach Park turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Beach Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Beach Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas pada wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pak?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya. Baik. Oke. Okay. Ya.
1: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, ya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya?
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
1: Ya, halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik, nah Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTHM HUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Iya, ini selamat datang di Pro4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro4 ya?
3: Iya, benar.
2: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
3: Selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh, hadis maja atau pedoman dalam masyarakat, hukum dengan adat, lagi zat dengan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
2: Tapi itu menjadi
3: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
2: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: betul.
2: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini, tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan. Baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
2: perhatian kita
3: lah ya. Nah, Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama, karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh.
2: Iya.
3: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
3: Yeah.
2: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
3: Yeah.
2: Nah. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir. Ya.
2: Pola pikir.
3: Yang kedua media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
2: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
2: Iya. Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
2: Ya.
3: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
2: Ya.
3: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
2: Ya.
3: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
2: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
3: Ada penghubungnya.
2: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
2: Iya.
3: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
2: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul, betul.
2: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
1: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana. Kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
2: Aceh,
1: hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya iya, era digital betul. Tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, untuk Lani Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kang Gi juga bisa disebutkan kembali Lani Interaktif di sana.
2: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-69-72881 ya, silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
1: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
2: Kok agak kecil nih ya suaranya.
1: Halo.
2: Oke, okay.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya, Kak Anggi.
3: Ya,
2: oke, okay.
1: Iya. Lanjut.
2: Oh.
1: Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
2: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
1: sama kebudayaan asli di sana?
3: Ya, Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logua gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk. Sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Baik, Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita terima. Ya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hermangan, apa kabar?
3: Apa good?
4: Syukur alhamdulillah ya.
2: Pak Herman ya.
1: Iya, Teteh betul, Dinda.
4: Iya.
2: Iya.
4: Kang Anggi, sehat ya, Teh? Sehat, sehat. Alhamdulillah, bagus.
2: Alhamdulillah.
4: Pak Herman.
3: Iya.
4: Era digital memang gak bisa ditolak ya.
2: Betul.
3: Betul, betul.
4: Karena memang, jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih apa namanya, lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman. Iya, ya. Iya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih, selamat siang, salam budaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
2: Ya, sebentar dulu, Pak. Oh, iya. Ada yang di sini, coba kita angkat
1: baik.
2: Dulu ya.
1: Oh baik, silakan
2: coba,
1: Kakak.
2: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ada Cikgu ya?
5: Halo.
2: Halo, Cikgu.
5: Kakak Uru lagi yang Uru Regan.
2: Iya.
5: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Konana.
1: Iya, Cikgu Ria silakan.
5: Konana ya.
1: Iya.
5: Konana ya. Iya. Konana ya. Iya. Konana ya. Iya. Kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
2: Iya.
5: Kakak Anggi. Salam juga buat
2: Presiden
5: Cigantan.
2: Amerika Serikat Donald Trump.
5: Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
3: Halo, selamat siang, Cikgu Ria.
5: Apa
3: ger?
5: Apa ger semuanya ya? Ini Cikgu Ria dari Jakarta Selatan memang ada.
2: Iya, Cikgu.
5: Pertambahan tema ini aduh enggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun, di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
3: Betul.
5: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Ya, 1. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh dipantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Pak Herman pasti begini kalau saya mohon maaf ya. Udep gino ay ka maju dat rupa. Internet gosenya oi. Paju ure malam. Kok ketawa sih Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gini oi ka maju dat rupa. Internet gosenya oi paju ure malam. Budaya Aceh je utape UI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Mpok ya.
1: Betul. Iya, pertanyaan
2: beri kesempatan.
1: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Yeah. Silakan Pak.
3: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Yeah. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
2: Iya, betul.
3: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu AI. Menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Yeah. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Yeah. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Yeah. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam untuk mencuci otak mereka,
2: membuka pikiran mereka
3: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Yeah. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal itu, ya, garis awal membantu mereka, ini wacana yang ada di dalam AI bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun 3 tahun terakhir sebelumnya 2 tahun

0: tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Gurya mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah bunyinya. Ya.
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya, dari menggunakan digital ini.
0: Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut.
1: Bisa menjual informasi, personal
0: branding, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain? Bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif.
1: Iya.
0: Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Yeah. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan.

0: ke dunia digital. Nah ini jembatannya. Yeah. Nah ini yang belum masih ya.
1: Jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya. Yeah. Nah itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Nah, ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana. Silakan, Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya.
1: Ini
3: Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya.
1: Iya.
0: Saya Hermansyah, dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah. Tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan. Ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi. Nah tapi ada warna-warna aslinya. Nah ini kita arahkan misalnya. Nah di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka. Dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan. Mengarahkan, kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal itu, Pak.
0: Tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat, gitu ya?
0: Ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya, itu
0: tentang informasi ya.
1: Informasi, informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum,
0: belum ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
1: Ya.
0: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius
1: gitu.
0: Sudah serius.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius. Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
1: melihat belum ada sambutan
0: belum ada sambutan misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi bagaimana dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan
1: sangat berkurang
0: banyak yang hilang tetapi begitu
1: jadi. baik Pak Mariana, gimana, sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
4: Saya alhamdulillah Kak Anggi.
1: Ya, baik.
4: Kak.
1: Silakan Ayu.
4: Iya, buat Mpok Tiara, Mpok Tiara Lempo.
1: Mpok Mariana.
2: Iya, Mariana. Ayu, silakan.
4: Mariana.
2: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Kak Mbak
0: Ayu. Iya.
4: Dan prospeknya di era digital, Pak. Yeah. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi, ya, Pak, ya saya ingin bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya, selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih
0: antisipasi
1: mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri.
1: Ya,
0: pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama.
1: Yeah.
0: Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto, kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan, ya mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang penggunaan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Mm-hmm. Ayo dong kita yang sudah dijalankan sudah bagus, mm-hmm. tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Okay. Nah saya begini misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari, 3 malam gitu ya. Atau 3 malam sampai 5 malam, 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan, nah,
0: diberi kesempatan
1: ya?
0: Mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh, tadi oleh pemerintah daerah. Kelembagaan, oh ini yang disusun, oh, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat. Dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah yeah. tradisi hikayat ini akan kekal saya yeah, rasa, akan yeah. kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya
1: pikir. Iya. Begitu ya Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
2: Iya Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya segmen terakhir ya,
2: tidak terasa
1: ya Pak ya. Iya, ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu
2: betul,
1: Indonesia Barat.
2: Betul Kak Anggi.
1: Ya. Nah sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman Pak. Ya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh Pak?
0: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat tutur, ya.
0: Tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir Pak ya?
0: Ya ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang
0: ukir
1: bagaimana?
0: Di Romo Aceh, di Batu Nisan.
1: Ya. Baik.
0: Apa sih? Wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Gak ada lagi tuh Pak ya? Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya?
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri. Punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut sebenarnya. Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah bagaimana lembaga mereka, istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z, ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul sekaligus merangkul masa depan.
1: Sekaligus merangkul masa depan ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya.
0: Transformasi.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita
2: kali.
1: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Pro4 Banda Aceh. Salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi ya setelah tadi bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta. Kita sekarang ada di RRI Pro 4 Medan. Dan sekarang sudah pukul 14.01 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Ragam Irama Musik Roncong. Dan kita mulai dengan sebuah lagu dari Mus Mulyadi berjudul Selendang Sutra.

Masih di Purwokerto Medan Abang Gagak, dan hari ini kita akan bahas hal ringan tentunya. Dan hal ringan yang akan kita bahas adalah tentang kebiasaan nih. Kebiasaan yang bisa membantu Abang Gagak hidup lebih siap untuk menghadapi masa depan. Wow, apa itu ya kan? Ya gak apa-apa kalau misalnya udah berumur juga masa depannya masih panjang kok ya kan. Udah umur 40-an, nah 60-an bisa jadi masih hidup kita, ya bersyukur aja gitu. Jadi kebiasaan pertama adalah menunda kepuasan demi tujuan jangka panjang. Jadi kemampuan untuk tidak selalu menuruti keinginan sesaat ini merupakan salah satu kebiasaan yang berharga Bang Kakak. Dan gak semua orang juga punya tuh. Misalnya, memilih menabung daripada langsung menghabiskan uang untuk hal yang tidak mendesak. Nah, itu dia tuh salah satunya. Dan kebiasaan ini tuh membantu orang lebih disiplin dalam mengelola keuangan, mengelola waktu maupun energi demi mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Karena banyak orang-orang yang impulsif gitu Abang Kakak. Begitu punya duit kan, jalan-jalan-jalan, dilihatnya tuh ada baju yang bagus. Wih, cantik kali. Dibeli lah ya kan, koyak lah dompet udah. Ya kayak gitu lah. Itu berarti tidak bisa mengendalikan kepuasan demi tujuan jangka panjang gitu. Atau kalau misalnya dia punya waktu nih, nah waktunya itu digunakannya untuk misalnya ada dilihatnya orang-orang main apa gitu ya, main game gitu ya, nah terus dia ikut mabar juga, nah padahal mungkin waktunya itu bisa digunakan untuk istirahat, padahal dia udah kurang tidur selama berapa jam gitu. Nah itu juga tidak baik. Jadi kalau misalnya dia bisa mengatur waktu atau keinginannya untuk sesuatu yang lebih berguna, itu dia orang yang bisa memanfaatkan sesuatu untuk masa depan. Dan sekarang kita putar lagu keroncong lainnya Bang Kakak, kali ini dari Chrisye berjudul Cintaku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Terima kasih.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sebuah lagu dari Access Abang Kakak, Buih Jadi Permadani. Dan kita lanjutkan lagi tentang kebiasaan penting yang bisa membantu hidup Abang Kakak untuk siap menghadapi masa depan. Yang selanjutnya adalah mengelola emosi dengan sehat. Jadi setiap orang itu kan pasti pernah mengalami yang namanya stres, kecewa, atau marah gitu ya. Namun kemampuan untuk mengenali dan juga mengelola emosi dengan baik itu dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih bijak tentunya. Jadi mengelola emosi itu bukan berarti kayak menekan perasaan gak punya emosi, itu beda ya. Itu sih robot ya kan, ya namanya manusia udah pasti punya emosi. Tapi kemampuan mengelola emosi itu adalah memahami apa yang dirasakan dan kemudian meresponnya secara sehat gitu. Jadi semua orang bisa marah gitu ya, tapi gak semua orang bisa mencahin barang gitu. Paham apa gak kayak? Semua orang bisa marah tapi gak semua orang bakal membanting radio yang ada di depan yang lagi dengarkan abang kakak ini gitu ya. Jadi itu adalah bagaimana abang kakak mengelola. Jadi kalau misalnya punya barang berharga nih yang mungkin berguna untuk masa depan, katakanlah apa ya yang berguna untuk masa depan, HP antik mungkin atau barang antik gitu, kalau misalnya dijual di masa depan kan mungkin akan mahal gitu. Nah kalau misalnya abang kakak kemudian emosi terus membanting alat-alat itu atau barang-barang itu, ya otomatis kan itu artinya kehilangan investasi atau calon uang kita di masa depan gitu. Atau misalnya gara-gara marah kemudian mabuk-mabukan, dan kemudian mabuk-mabukannya itu mempengaruhi kesehatan abang kakak. Nah ini kan mungkin kemudian akan mempengaruhi kesehatan yang mana di ujung-ujungnya di masa depan itu tidak baik gitu. Jadi kita akan kembali lagi nanti. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Kangen Band berjudul Hujan Hati. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Kebiasaan menjaga pola makan, terus tidur yang cukup, dan juga aktif bergerak ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas hidup Abang Kakak. Jadi semakin dini kebiasaan ini dibangun ya, kebiasaan menjaga kesehatan dibangun, semakin besar juga manfaatnya untuk masa depan Abang Kakak. Jadi kalau udah dengar ini, bisalah nanti ya kan, sore-sore Abang Kakak mulai gerak-gerak gitu ya. Ya nggak harus lari juga, mungkin gerak-gerak dikit dulu. Terus kalau misalnya gerak-gerak dikit itu udah terbiasa, barulah kemudian mulai jogging-jogging sedikit ya kan. Kalaupun nggak jogging-jogging, mungkin di rumah aja kayak apa ya, kayak yoga-yoga atau kalistetik dikit-dikit lah, seperti itu. Untuk apa ya? Untuk kesehatan diri sendiri dan juga untuk investasi tubuh di masa depan. Sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Jangan ditanya kemana aku pergi, karena aku cuma di studio. Dari Savitri, tetap di area di Promat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Gia Indrawarya, Abang Kakak dengan jiwa yang bersedia. Ini cocok kali kalau misalnya Abang Kakak sekarang mungkin lagi galau ya, lagi sedih gitu ya, dengerin aja lagunya ya kan. Ya untung-untung bisa senyum dikit, kalau nggak senyum dikit ya minimal tidak sedih lagi lah begitu. Dan Abang Kakak, kita lanjutin lagi tentang beberapa kebiasaan yang bisa membantu hidup supaya lebih siap begitu menghadapi masa depan. Yang selanjutnya adalah membangun hubungan sosial yang bermakna. Jadi hubungan yang sehat dengan keluarga, dengan teman maupun lingkungan sekitar ya, itu dapat menjadi sumber dukungan ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Makanya itu ya, kalau misalnya meluangkan waktu untuk menjaga komunikasi dan mempererat hubungan sosial, itu tetap menjadi kebiasaan yang penting di era serba digital sekarang gitu. Jadi ini tentunya berguna juga untuk masa depan Abang Kakak. Misalnya nih, kalau misalnya di masa depan Abang Kakak kena masalah gitu ya, ya tentunya minimal ada orang yang bisa dimintai tolong lah gitu. Ya kalau misalnya gak ada hubungan sosial sekarang gitu dan nanti gak punya siapa-siapa, ya mau minta tolong ke siapa coba? Ya ke Tuhan sih bisa, cuma kan ya mungkin kita harus menunggu dulu doanya dijawab gitu ya. Kalau misalnya ke orang kan kayaknya adalah minimal jalur Tuhan untuk memberikan pertolongan seperti itu ya. Jadi itu perlu diperhatikan Abang Kakak. Dan sekarang kita putar sebuah lagu nih, karena kayaknya mau hujan ya Abang Kakak. Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitaf. Tetap di Rain From Bad Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Jadi Maron pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Pro Dangdut bersama dengan Kang Gigi. Jadi bisa request lagu Dangdut di sana tentunya. Dan tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Danaka hari ini. Luar biasa ya, lagunya menyayat hati. Termiskin di dunia ya. Miskin harta mungkin relatif ya Bang Draka, tapi jangan sampai miskin hati dan kreativitas ya. Kita di Prodangdut untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dengan request time yang bisa kita pilih untuk lagu-lagu terbaik Anda. Selamat mendengarkan.

0: padahal ya seorang CEO gitu yang menyamar menjadi rakyat jelata ya Bang Nureka. Lagu termiskin di dunia dari almarhum Hamdan ATT ya Bang Nureka. Lagu berikutnya untuk Anda yang ingin juga memilihkan lagu-lagu terbaik atau suasana hati Anda, boleh silakan ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428 ya. Saya Kiki menemani Anda meneruskan kembali siaran ini setelah tadi ada Marlon Matthew Simanjuntak. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut makin asik makin nyahu. Mau dong lagu dangdutnya. Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam Bang Lum Lum.
1: Iya, apa kabar Bang Kiki?
0: Alhamdulillah Bang Lumi, sehat juga ke?
1: Iya, sehat juga Kang Kiki, alhamdulillah. Sehat walafiat Kang Kiki.
0: Iya.
1: Jadi semangat ya kan.
0: Kalau lagu-lagu sedih gitu bisa menyentuh hati enggak sih jadi ikut sedih?
1: Iya, sebetulnya kalau lagu sedih kan tinggal apa ya, maksud kata-katanya aja gitu ya.
0: Iya.
1: Emang kan kalau lagu dangdut kan yang lama-lama bermakna dia kan sih ya kan,
0: menyentuh ya, yang gembira-gembira gitu ya.
1: Ya itu gembira-gembira sebenarnya udah hilang ya kan sih ya, tapi kalau ini terbikin di dunia kan sampai sekarang masih enak gitu.
0: Iya, tapi mudah-mudahan itu hanya lagu aja ya.
1: Ya betul.
0: Jangan lagunya sampai kehidupan nyata.
1: ABC kan sih judulnya.
0: ABC.
1: Iya.
0: A B C. Asik kan betul itu lagu itu.
1: Cinta kamu gitu loh lagunya.
0: Ya itu kan.
1: Iya.
0: ABC dari.
1: Dari siapa? Ada yang cover juga tuh. Aslinya
0: Dina Mariana ya?
1: Iya. Yang barunya ada juga kalau betul mungkin keluar tuh di brand.
0: Asik betul dicubit kamu.
1: Iya, iya. Kalian
0: tengok. Oke, oke. Yo yo yo yo.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oke, mari kita sapa dulu Kang ya. Ngantar bikin Kang Kiki.
0: Yo,
1: keluarga. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Makin jaya ya ya.
0: Kalian janjian ya?
2: Iya dong, ini Mas Piki. Ayo kita. Ayo kita naik bang, lomba-lomban kita yuk.
0: Kita naik bang.
2: Kami kan Mas Piki, kalau lagi teleponan kan.
0: Iya.
2: Kami nggak pernah komper nih tuh kalau naik.
0: Oh,
2: cuma,
0: Masya Allah.
2: Ayo bang, siapa duluan? Abang atau adik? Yaudah adik duluan, abang duluan. Gitu. Kalau komper namanya itu nggak gentleman ya kan Mas.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Berjuang gitu kan.
0: Berjuang, kalo berjuang.
2: Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Naik ke perempat.
0: Yoi. Oke, Riri gimana?
2: Lagunya dari Pita Alpia Mas.
0: Lagunya, apa judulnya?
2: Aku Insan Biasa. Ririn enggak lah, yang insan yang gimana-mana, Ririn insan biasa.
0: Insan biasa. Oke, yuk bungkus.
2: Makasih ya Mas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak ya. Siapakah orang ini? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Terima kasih Mang Kenyahu. Assalamualaikum Mas Kiki, selamat sore.
0: Umi.
3: Iya Mas Kiki.
0: Allahumma Umi. Umi.
3: Allahu Akbar ya.
0: Astagfirullahaladzim. Iya Umi, gimana kabarnya Umi?
3: Alhamdulillah sehat, dulu jangan api-api Mas Kiki.
0: Iya, emang gak kemana-mana nih Umi?
3: Oh ya, kerja tiap hari Mas Kiki, tapi job masak tuh tiap hari ada.
0: Oh MBG, iya.
3: Bukan, bukan ini dapur sayur matang apa online Mas Kiki.
0: Oh online, Masya Allah.
3: Hari itu ceker mercon itu 5 kilo.
0: Waduh, subhanallah ya, rezeki ya. Mau gak kemana ya.
3: Iya, itulah Mas Kiki. Kan berada di rumah kan, goyang-goyang gak dapat duit, goyang kaki. Betul. Di sana goyang tangan, goyang pinggul dapat duit.
0: Daripada ngomongin orang, mending berusaha ya, ya, ya kan.
3: Iya benar, benar, benar. Orang dekat rumah kok Mas Kiki.
0: Ya wis lah, sambil masak lagunya apa nih?
3: Lagunya ini aja, lagunya Tak Dapat Tidur dari Romai Rama.
0: Yang sayang gitu ya.
3: Kan ada kan Mas Kiki, pokoknya Tak Dapat Tidur lah ya kan, akhirnya gerah
0: malam
3: banget.
0: Malam ini aku tak dapat tidur, ditagih debt collector. Tetangga. Oke deh, kita bungkus ya lagunya. Yuk.
3: Ada kan Mas Kiki?
0: Ada dong.
3: Terima kasih waktunya ya Mas Kiki ya.
0: Siap.
3: Sama tugasnya betul.
0: Umi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Umi. Wah, 3 penelpon pertama nih, seru sekali ya. Kita hadirkan 3 lagu juga ya untuk menemani suasana Abang Kakak di hari ini ya. Selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo.

0: masalah kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-16,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Malam ini ku tak dapat tidur. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
1: Ah, yang datang Sintia dari Mabar.
2: Saya pan nyanyi ya.
1: Apanya?
2: Pan nyanyi.
1: Oh, baru tahu.
2: Tahu, udah lama taunya.
1: Ya udahlah. Sintia mau lagu apa nih?
2: Coba dari Via Valen.
1: Judulnya?
2: Yang sakit, sungguh sakit.
1: Sungguh sakit hati, gitu. Kecewa, Via Valen.
2: Nah, sakit sang saya apa sungguh sakit? Kayak sakit ya, sakit sang sakit ya.
1: Via Valen banyak.
2: Sakit sangat sakit lah.
1: Kecewa karena cinta itu
2: kan
1: sakit, sakit itu
2: bukan lain lagi.
1: Kamu harus tahu judulnya dong, Via Valen. Judulnya
2: sakit sangat sakit apa tuh sakit ya, sakit ya, sakit sangat sakit ya.
1: Oh, sakit-sakit hatiku.
2: Iya.
1: Oke deh, yuk puterin.
2: Ada
1: Iya,
2: ada.
1: Itu aja.
2: Iya, itu aja. Memang.

0: Ada waktunya ya.
1: Aku.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Ada. Makasih Mas Kiki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu penelpon lagi ya untuk Anda yang ingin juga bergabung di 061-846-3115 ya. Kita tunggu lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahu.
1: Yoi, yoi.
2: Kumaha damang.
1: Kumaha damang. Kumaha damang, aa.
2: Kumaha damang, aa.
1: Itu jadi ininya, jadi jargonnya. Kumaha damang, aa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Opa, baik juga, Opa. Gimana kabarnya, Opa?
2: Ya, kabarnya. Namanya juga kabarnya Opa-Opa lah. Alhamdulillah
1: jadi,
2: sehat, aa.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Masih enak makan, itu aja yang penting.
1: Enak makan, enak tidur. Gali. Ya udah, judulnya apa nih lagunya hari ini? Apa mewakili suasana hati Opa?
2: Kandas, Kak.
1: Kandas?
2: Ah.
1: Kayak penyakit kulit. Kandas, kutu air.
2: Kandas,
1: Pak. Ya wes, kandas ya.
2: Mau duet aku, Pak.
1: Sama karo sapa?
2: Sitia.
1: Sitia. Kesinilah makanya. Udahlah ya, saya keep ya lagunya ya. Udah disiapkan. Oke, nah, oke lah.
2: Oke, terima kasih, Pak.
1: Sama-sama. Ada Opa Rasya ya di Tajir, Tanjung Bulan Hilir. Ya udah ya, tiga lagu sudah bisa kita putarkan kembali di hari ini ya Bang Daka ya. Masih bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Ada Via Valen ya, Sakit-Sakit Hatiku. Terus juga Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik dan Evita Mala serta Imron Kandas untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

lagu dari Evie Tamala dan Imron Sadewo, Abang dan Kakak Andas ya. Baik, untuk Anda kita rehat sejenak, beberapa saat lagi kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Tepat pada pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan terlebih dahulu untuk Anda hantaran sebelum azan, yaitu Salawat Hifzul Bilad ya. Dan dilanjutkan nanti untuk Anda, Abang dan Kakak, di Prodangdut selepas jeda kumandang azan.

Baik, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Danaka, jelang pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

0: Lawat FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita perempat. Abang Danaka pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Makin asik, makin yahut.
1: Iya, Prodangdut, makin asik makin yahut ya Bang Dedaka. Di sore hari ini boleh silakan yang ingin bergabung ya untuk memilih lagu yang Anda suka, khususnya dangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Kita sapa-sapa kembali Anda yang kami cintai. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut. Siapa?
1: Dengan siapa ini?
2: Gak tahu siapa.
1: Pasti Amel.
2: Iyalah, siapa lagi kalau bukan anak Ring Road.
1: Kenapa? Kemana aja kamu?
2: Di rumah.
1: Oh gitu ya. Biasanya ada karo-karo kemarin hari Minggu ada.
2: Nah, lo gak pernah karo-karo, gak sini.
1: Iya. Gak kirain teh denger juga ya.
2: Suara nanti jelek kan, nanti orang pada ketawa semua. Suara jelek.
1: Gak apa-apa Mel, kan kita seru-seruan aja.
2: Kalau Mel di rumah berani kan.
1: Gitu.
2: Kalau dia sama ayah. Ini kan di gentar banyak telinga. Kalau di rumah kan cuma ayah sama Mel yang dengar.
1: Iya, udahlah gak apa-apa ya. Boleh, lagunya apa nih? Silakan ya Amels.
2: Amel request lagunya ini Pak, Anugerah Cinta lo kan.
1: Anugerah Cinta. Dari siapa?
2: Eri Susan kan.
1: Oh, Eri Susan ya. Oke, Anugerah Cinta. Yuk bungkus.
2: Bungkus terus. Ini anaknya udah ngajak mau keluar main-main ya. Mau keluar ya. Nanti hari Jumat nanti mau nengok ayahnya.
1: Kemana? Kenapa kok ayahnya ditanya? Ayahnya ke rumah, bukan menengok ayahnya.
2: Enggak kan, ayahnya kan lagi pendidikan di Bogor.
1: Oh, lagi pendidikan, iya.
2: Ya, jadi kan dia kangen, ya kan? Mm-hmm. Jadi nanti Jumat sama mertua nanti. Gitu.
1: Oh, jadi nanti ke Bogor.
2: Ya, Bogor aja lah kan.
1: Iya,
2: inilah kan kangen anaknya aja ya kan.
1: Ini yang kangen anaknya itu ibunya nih.
2: Biasanya ayahnya kalau sebulan, kalau lagi tugas di rantau, dia kan sebulan 3 kali datang.
1: Oh biasanya gitu. Iya, yang pasti mah komunikasi terus ya.
2: Iya, komunikasi kami ya. Semoga jadi lulus nanti ya kan.
1: Amin, insya Allah. Doa terbaik.
2: Ya, ada yakni ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amel. Amel, oh Amelia. Siapa lagi nih, jam 16 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Danaka. Dan untuk yang ingin memilihkan lagu-lagu dangdut seluruh Indonesia nih ya, Pro Dangdut lagi digelar di Pro 4 ya kan. Baik Pro 4 mana gitu, misalnya di Banda Aceh dan seterusnya, ini program nasional ya. Pro Dangdut, Assalamualaikum Kang Kiki, Kak Ira Tarigan nih di Parapat, lagunya Terajana dari Roma Irama Kang Kiki. Oh Terajana, aku pernah melihat musik di Taman Ria. Gitu ya.

Jana. Ini ada versinya Titi Wibowo ya. Mau Titi Wibowo atau Roma? Roma Irama saya coba ya. Barangkali cocok juga ya untuk Anda yang ingin bergabung, boleh. Yuk kita tunggu kembali. Iramanya irama. Yaudah dua lagu aja dulu ya. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Ula PI yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun sehingga mulang Sula PI semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal mulang Sula PI adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang Sula PI pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

0: Hey Terra Jana, ini lagunya asik sekali. Dengan siapa ya kita sapa kembali? Abang dan Aga, halo selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik, makin nyahut.
0: Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih? Sila masuk.
1: Mas Aska di Deli Tua.
0: Oh, masih di Deli Tua?
1: Iya.
0: Kapan ke Berlin? Ke Berlin?
1: Iya Kang.
0: Ya udah di Deli Tua lagi musim apa?
1: Oh banyak Kang.
0: Musim macet kalau di sana.
1: Manggis, jeruk, apel, anggur, salak. Pokoknya semualah nama-nama buah-buahan.
0: Ada di Deli Tua ya?
1: Iya.
0: Kenapa namanya Deli Tua? Memang di situ ini apa namanya?
1: Kenapa,
0: Kota tua atau gimana awalnya?
1: Gimana Kang?
0: Kenapa disebut Deli Tua gitu?
1: Oh itu ada sejarahnya Kang.
0: Pasti ada ceritanya ya.
1: Karena termasuk di situ kan pusat pasar paling lama itu Kang.
0: Iya betul. Oke deh. Sudah lagunya.
1: Pernah kemari Kang?
0: Wah udah beberapa kali.
1: Kalau di situ di mana Kang itu?
0: Saya tuh pernah kemana ya, ke seputaran Armed ya di situ.
1: Iya Armed.
0: Pokoknya sebenarnya asik sih, tapi kalau pagi-pagi atau jam pulang kantor, waduh di situ pasti berjibun mau motor-motor mobil ya.
1: Iya, udah ramai sini Kang.
0: Oke deh, Mas Aska lagunya apa nih? Sile.
1: Lagu PMR apa aja Kang?
0: Aduh, di sini nggak ada ini, kalau misalnya ada kita puterin gitu.
1: Nggak ada PMR ya?
0: Kita ada sih, maksudnya di lain channel gitu, jadi kita carikan dari situ.
1: Gitu ya. Mumet juga lagu apa nih Kang?
0: Mumet endasku.
1: Lagu apa nih?
0: Ada Roma Irama, Evita Mala, ada laki-lakinya itu banyak, Imam S. Arifin, terus juga
1: Evita Mala, Kangen.
0: Oh Kangen, oh ada.
1: Nah, itu aja Kang.
0: Lopo muda enak Kang kerjaan.
1: Aye, rambu kakek tengok. Bagus juga ya Kang.
0: Apa?
1: Bagus suaranya.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Iya. Yang penting jangan kan dapatkan kaset dan CD-nya di panglong-panglong terdekat.
0: Iya. Oke.
1: Mungkin Kang aku tunggu ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ada Mas Aska di Deli Tua. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Aduh, iya mah di salendroken geuning. Makin asik, makin yahut geuning.
2: Gimana kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kanaria.
2: Rek naon.
0: Yo.
2: Ngeradio.
0: Merene.
2: Ngeradio.
0: Iya, kalau tadi Deli Tua geser sedikit ke Marendal ya.
2: Iya, hanya beda-beda dikit lah.
0: Kang Rizal.
2: Dari Deli Tua ke Marendal.
0: Iya, gimana lagi musim apa di Marendal, Kang Rizal?
2: Bah, di sini mana ada apa-apanya, cuman banyak orang jual.
0: Oh.
2: Ada bakso.
0: Ada mie ayam dan masih banyak lagi lainnya.
2: Rp 55 juta.
0: Artos B ya Aksa di Inten.
2: Kumaha.
0: Naon obat?
2: Artos ngalekan.
0: Sudah.
2: Oh mantap. Jeng kulup sampe.
0: Kulup sampe.
2: Lagunya.
0: Lapaan tuh?
2: Boro-boro.
0: Mobil mewah gitu ya.
2: Ya.
0: Caca Handika.
2: Dari Caca Handika.
0: Boleh.
2: Boro-boro. Boga mobil. Ada duit gitu boga ya.
0: Iya.
2: Ya,
0: asal jangan lupa beramal aja.
2: Iya, lo penting eta. Orang kedah melaksanakan kebajikan kajengan kami.
0: Mohon atuh.
2: Mugi-mugi dipaparin, Gusti Allah rezeki anu ageung.
0: Amin, insya Allah.
2: Gitu ya, kahoyang urang ada ya. Bukan orang kahoyang urang sarare ya.
0: Ya. Mangga Ustaz.
2: Kang Kiki.
0: Kumaha?
2: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
2: Diantos laguna. Kok seperti acara Sunda ya?
0: Wio, soalnya abdi jarang di...
2: jarang ada rambunya.
0: Mohon, iya jadwalnya sesah.
2: Kang, saya boleh usul enggak?
0: Kumaha-kumaha.
2: Umpami biasa ya. Dina wengi di tabuh 8, katabuh 10, orang kayak... Nawan acara perguyupan Sunda biasa tuh.
0: Oh, jadi kia, jadi begini ya, ini nasional aja.
2: Ya,
0: dari pusat untuk yang lokal khusus Sumatera Utara itu dari mulai pukul 7 malam sampai dengan pukul 00 gitu, khusus untuk yang lokal. Jadi yang Nusantara memang di pagi gitu.
2: Oh, sugan ada yang malam ya. Karena saya dulu kan waktu mondok suka dengerin Wakepo.
0: Aduh, Wakepo ya sama atau kita juga.
2: Iya, tahu Wakepo kan?
0: Nah,
2: itu favorit saya akhirnya gitu.
0: Iya, mungkin di apa namanya di setiap awal tahun ada perubahan mungkin juga gitu ya.
2: Iya, maksudnya kan gini, kan di sini banyak ya orang-orang Sunda. Sunda itu kan menyeluruh mulai dari
0: Banten
2: sampai Cirebon. Nah, jadi maksudnya dibuat seperti acara kalau di sini kan ada ketabo ya.
0: Iya, itu sudah jalan.
2: Kemudian ada acara Horas Tanah Bata segala macam. Nah, supaya ada kebersamaan karena kan Pro 4 ini kan memang khusus budaya Nusantara.
0: Betul. Dan kita memberikan tempatnya di jam 9, Kang. Gitu.
2: Oh, memang di engine ya.
0: Mohon gitu.
2: Biasa tuh. Kumade.
0: Ya udah dengerin lagu dangdut aja.
2: Kalau malam jam 8 saya dengerin Radio Prospek Bandung saya.
0: Oh iya iya ya enggak apa-apa.
2: Kan ada streaming kan?
0: Sama-sama kok.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Atur nuhun diantos.
0: Sami. Waalaikumsalam. Iya, siapapun Abang dan Kak boleh silakan ya di 0818463115. Ada WhatsApp enggak sih? Kita bacain dulu deh ya. Ada enggak sih pesan WhatsApp? Kalau tadi ada Kak Ira Tariga. Romir, assalamualaikum katanya gitu ya. Ini saya Miftah, warga Helvetia Pasar 4. Ahmad atau Miftah nih? Oh Miftah ya. Boleh request katanya gitu. Boleh. Gadis manis Kalimantan.

0: boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
0: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
0: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: Intermezzo.

0: apa? Baik abang dan rekan di sore hari ini ya, masih pro dangdut nih di menit-menit rawan ya untuk kita sudahi ya, tapi masih bisa kita nikmati kok ya. Baik, untuk anda yang ingin bergabung silakan di 0618463115. Kenapa? Kenapa kau menghilang? Baik, ya 0618463115 masih bisa anda hubungi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Gak ada yang naik kan, bulan ini dekat lagu satu lagi.
0: Waduh, beratnya lagi.
1: Gak ada yang naik.
0: Ya udahlah, buat berat nih mah gak apa-apa. Apaan tuh?
1: Radio Cinta dari Mas Ciki.
0: Apa?
1: Radio Cinta.
0: Radio Cinta.
1: Iya, dan dari Mekizen.
0: Di Radio Cinta, ku lagu kesayanganmu. Radio Cinta ya?
1: Iya, ada kan Mas Kiki?
0: Ada.
1: Terima kasih Mas Kiki.
0: Sama-sama, semoga bahagia
1: udah
0: selalu. Iya.
1: Udah capek putarin lagu.
0: Gak apa-apa.
1: Sehat Mas Kiki, lancar-lancar rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Banyak pendengarnya yang suka semua Kiki kok.
0: Oh, amin insya Allah. Nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni. Bu Ratni, Bu Ratni, enaknya kalau jadi Bu Ratni. Request lagunya berkali-kali, tapi aku tetap senanglah hati. Yaudahlah, dua lagu ya. Ada lagu Radio Cinta dan Bujangan. Bujangan ya, saya coba lagu suara sendiri ya. Tapi ini hanya apa namanya informasi aja untuk anda yang hobi koro-koro nih, hobi nyanyi Pro Dangdut, ada tuh tiap hari Minggu ya Bang Nendaka ya, jam 4 sore ya di Pro Dangdut. Nah, ini dua lagu terakhir, satu lagunya versi saya, mudah-mudahan bisa berkenan untuk anda. Selamat mendengarkan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Iya, program apa Teh Medan Suara Budaya Nusantara. Jazz musik kita hadirkan ya untuk Anda di kesempatan hari ini 30 menit sampai dengan pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Abang Dadaka. Jelang nanti kita akan hadirkan untuk Anda yaitu kajian Islami Mutiara sore ya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama menyimak tausiah dari Ustaz Khairil Effendi SAG meraih kasih Allah dengan ihsan. Namun sebelumnya ada satu lagu terakhir untuk Anda, Bang Danaka, sebagai pengantar Mutiara sore hari ini bersama Mahlis Susisa Tanjung ya, madrasah kita untuk Anda. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat budaya, abang kakak, di mana saja pun berada yang dapat menjangkau siaran kami di Pro 4 FM Medan. Kembali kita bertemu di hari ini untuk menyampaikan tausiah atau pencerahan bagi kita sebagaimana biasanya. Yang mana tema kali ini adalah tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Bersyukur kita atas izinnya pada hari ini kita kembali bisa mengudara, sahabat pendengar, sahabat budaya, abang kakak bisa mendengarkan kami kembali dan kami pun bisa memberikan pencerahan pada sore hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya yang kita harapkan akan kita dapatkan. Tentang tema kita, meraih kasih Allah dengan ihsan. Tentu kita bertanya, apa sih ihsan itu? Kalau ditanya, itu nama orang tuh Pak Ustadz gitu ya. Padahal yang kita maksudkan di sini, ihsan itu adalah sesuatu yang sifatnya baik. Di situ ada kebaikan. Nah, saya terlebih dahulu ingin membuka ruang kalbu kita. Bahwa hanya karena kebaikan atau ihsan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dia ciptakan alam dan segala isinya ini adalah untuk kita. Kita lihat misalnya laut dengan berbagai ragam yang ada di dalamnya, ikan, kalau hutan yang satwanya sangat luar biasa, dan semua yang mengitari kita dengan segenap flora dan faunanya untuk kita adalah untuk kesejahteraan manusia. Contoh lain adalah kita punya kedua orang tua. Kita semua terlahir ke dunia ini dengan kasih keduanya yang tiada terbatas. Dengan segala daya yang dimiliki oleh orang tua kita, maka kita diharapkan menjadi tumbuh yang kuat. Ya, tidak ada kata lelah untuk memenuhi hajat kita. Meski harus kehabisan napas mereka mungkin. Nah, jika demikian masalahnya, apa tidak semestinya kita selalu bersujud, bersyukur dengan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak telah ya anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu adalah semua kebaikan, itulah yang disebut ihsan. Jika semua itu adalah kebaikan yang disebut tadi ihsan, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kedua orang tua kita, kecuali adalah melakukan kebaikan. Ya, karena bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula? Itu bisa dilihat daripada surah Ar-Rahman ayat 60. Nah, kalau kita kritisi di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, kita misalnya melihat ada anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu kan tentu perlu disantuni. Nah, sejalan dengan pernyataan tersebut, banyak orang meminta-minta pula yang mengatasnamakan anak yatim atau panti asuhan. Nah, tentu bagi kita sahabat budaya, abang kakak, para pendengar, nah bagaimana ya kita melihat hal-hal yang seperti

0: ini, kalau kita kritisi, ya, apakah ini termasuk perbuatan ihsan atau gimana gitu ya kan? Nah, misalnya lagi banyak orang menebang pohon sesukanya dan tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi, akibatnya seperti yang terjadi kemarin, banjir, tanah longsor, apa itu yang disebut dengan illegal logging, ya, dan korban di sana sini. Nah, jika hal ini merupakan masalah sosial, apa solusinya menurut kita? Begitu juga misalnya di laut. Para nelayan itu tentu kalau di laut, penghasilannya tergantung daripada hasil laut. Dan mereka tentu berlomba untuk mendapatkan buruan sebanyak-banyaknya. Nah, demi hal yang demikian itu, banyak orang menggunakan cara-cara yang merusak kehidupan laut dan mengancam masa depan mereka sendiri. Seperti dalam ayat itu ya, surah Ar-Rum, "Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas." Kerusakan di darat dan di laut itu adalah disebabkan oleh tangan manusia. Artinya apa? Manusia itu enggak mau berlaku ihsan, ya. Tidak berlaku ihsan terhadap bukan saja sebenarnya kepada manusia tetapi juga kepada alam lingkungan kita sekitarnya. Para sahabat budaya, abang kakak di mana saja berada yang dapat menjangkau siaran kami di Pro 4 FM Medan, Allah Subhanahu wa taala tentu memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa? Ya, bagi kita yang punya orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau masih hidup, ya selalu bersilaturahim. Kalau sudah meninggal, didoakan. Begitu juga berbuat baik terhadap keluarga, anak yatim, orang miskin. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal seperti ini, terkadang manusia, kalau dia berbuat baik itu, kalau orang terlebih dahulu berbuat baik pada dirinya. Tapi kalau misalnya si A berbuat jahat pada dirinya, dia tidak mau membalas kebaikan kepada orang tersebut, malahan membalas kepada hal-hal yang buruk. Padahal kita dianjurkan, meskipun lawan kita itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, tapi kita tetap harus berlaku baik atau ihsan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Nah, banyak itu ya, beberapa hadis mengatakan bahwa tentang cara berlaku ihsan itu. Misalnya dalam peperangan, juga tidak sembarang untuk membunuh lawan kita, ya kan. Begitu juga misalnya dalam melakukan penyembelihan, seperti yang kita lakukan kemarin pada hari kurban itu. Ya, ketika Idul Adha. Itu kan ada adab-adabnya. Tidak sembarang-sembarang. Itu juga disebut kita dalam hal itu berlaku ihsan kepada makhluk Allah berupa hewan atau binatang. Jadi ihsan itu tidak mesti saja kepada manusia tapi juga kepada segala makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis memang begitu. Misalnya kita mau menyembelih tadi itu tidak maksudnya menyakiti tetapi harus menyenangkan hewan yang kita sembelih dengan menajamkan pisau atau parangnya, menghadapkan ke kiblat, kemudian sebelum disembelih misalnya kita memberikan makan yang cukup. Nah, jika binatang saja harus kita perlakukan demikian, apalagi kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, berbuat baik itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah berbuat baik atau ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang pernah saya sebutkan, baik itu yang disebut dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Artinya yang memang murni pokok tujuan ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa seolah-olah Allah itu melihat kita. Ya. Nah, keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi. Karena dia tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban, tapi dia merupakan kebutuhan. Dan di situ ada harapan dan kerinduan yang selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya ya menuju untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahwa beribadah itu yakin kita memang Allah melihat kita dan kita akan diberikan ganjaran. Nah, kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama. Karena sikapnya didorong oleh karena diawasi dan takut akan hukuman. Jadi kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan pelakunya, kita maksudnya, kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari motifnya. Maksudnya begini, kalau misalnya saya contohkan sholat, sholat itu kita tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban. Kalau ditanya, kenapa kau sholat? Nah, memang wajib. Nah, bagi orang yang punya pikiran yang lebih jauh, sholat itu bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, tetapi adalah kebutuhan bagi kita. Artinya ada sesuatu yang tidak pas dalam diri kita, ada ketidaktenangan kalau kita tidak melakukan itu. Jadi bukan sekedar melepaskan tanggung jawab, melepaskan kewajiban kita. Kemudian ihsan terhadap sesama makhluk, tadi kepada orang tua kita, berkata ah saja gak boleh, apalagi sama yang membentak. Jadi orang tua itu harus kita hormati perintahnya, selagi perintahnya tentu tidak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada teman kita, kerabat karib, menjalin hubungan dengan keluarga. Misalnya dalam kehidupan kita ada namanya arisan. Supaya apa? Silaturahim itu terbentuk dan keturunan itu enggak hilang. Jadi itu kepada kerabat karib itu juga perlu berlaku ihsan. Kemudian ihsan kepada anak yatim dengan memperhatikannya, dengan memberikan bantuan dan sebagainya. Juga kepada fakir miskin, kita harus berlaku ihsan kepada fakir miskin. Juga kepada tetangga kita. Sampai Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wabil yaumil akhir, fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Artinya apa? Berlaku ihsan. Jangan pula kita iri kepada tetangga. Ada istilah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika tetangga kita misalnya beli mobil, harusnya kita bersyukur. Bukan kita malahan negative thinking, nah itu dari mana duitnya. Jadi kepada tetangga sampai Nabi untuk berbuat ihsan pun, kalau kau masak katanya, kita masak, lebihkan kuahnya, banyakkan kuahnya. Beri, antar tetanggamu. Ya, sebagai berlaku ihsan kepadanya. Kemudian ihsan kepada tamu. Nah, tamu itu harus dihormati. Harus berbuat baik kepada tamu. Walaupun barangkali kita gak suka atau gimana gitu ya. Tapi namanya tamu harus dihormati. Minimal ada air putih yang kita berikan begitu ya. Kemudian ihsan kepada pekerja dan seterusnya, ihsan kepada sesama manusia, juga kepada binatang yang seperti saya sebutkan tadi dalam menyembelih misalnya. Kemudian ihsan kepada alam sekitar kita, tidak boleh sembarangan. Kalau misalnya ada bunga, enggak boleh sembarang petik. Ya, kalau mungkin itu bunga kita sendiri, kalau bunga orang tentu kita harus permisi. Ya, jangan menyakiti ya, kalau memang tidak ada perlunya. Karena memang begitulah kita dituntut untuk berlaku ihsan, tidak saja kepada kita sesama manusia, tapi kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para sahabat budaya, abang kakak yang mendengar kami di Pro 4 FM Medan ini, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

0: Iya, program apa Medan Suara Budaya Nusantara. Patah Kemudi dari Danman Syah ya Bang Denaka. Lagu Melayu lama yang tentunya syarat akan makna ya. Tersirat di situ nahkoda ya Bang Denaka. Jadi laksana pemimpin harus juga mengetahui visi misi ke depan seperti apa para rakyatnya begitu Bang Denaka, supaya tidak terjerembab ataupun tersasar ya arah menuju begitu Bang Denaka. Baik, di sore hari ini kita beralih untuk Anda dengan lagu-lagu religi Islami ya dalam sajian religi sore program 4 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, sambil juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nanti ya Bang Denaka. Terus juga Anda yang mungkin di perjalanan ya, selamat sampai tujuan insya Allah ya, untuk ke rumah masing-masing bertemu dengan keluarga, terus juga menikmati indahnya sore hari ini ya. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, Kabupaten Dairi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan balutan adat budaya masyarakatnya, suku Pakpak merupakan suku asli yang mendiami daerah tersebut. Dalam adat istiadat suku Pakpak, ada yang dikenal dengan tradisi Mersinabul. Seperti penuturan salah seorang tokoh adat Pakpak Kabupaten Dairi, yaitu Tamsir Padang, yang mengatakan bahwa Mersinabul merupakan rangkaian acara adat suku Pakpak, baik upacara adat kerja mende atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau dukacita, dan upacara adat kerja serupa atau ritual sedekah bumi. Upacara itu biasanya dilaksanakan dalam tradisi adat Pakpak yang memerlukan orang yang memiliki peran penting dan dipercaya dalam jalannya acara tersebut, yaitu tokoh adat yang disebut dengan Persinabul. Persinabul berasal dari keluarga inti satu marga, sedangkan Mersinabul artinya adalah siapapun bisa ikut dalam Mersinabul tersebut. Berhasil tidaknya suatu acara tergantung dari kepiawaian seorang Persinabul dalam mengorkestrasikan sebuah upacara adat Pakpak. Tokoh adat Persinabul bagi masyarakat Pakpak begitu dihormati karena menguasai silsilah struktur sosial masyarakat Pakpak. Dalam Sulang Silima ada 5 kelompok kekerabatan yang utama dalam masyarakat Pakpak. Selain itu, Sulang Silima juga mengikat kaitannya dengan pembagian daging atau jukut jambar dari kerbau yang disembelih pada suatu pesta. Tamsir mengatakan, 5 kelompok kekerabatan dalam Sulang Silima adalah Sulang Perisang Isang, Sulang Pertulisan Tengah, Sulang Perekur-ekur, Perpunca Endiadep, dan Sulang Pegu. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religious Sore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Maidani dengan Terbang Tinggi ya, Bang Danaga. Kalau sekilas tadi kita renungkan ya mengenai liriknya, penuh dengan optimistik ya, penuh dengan optimisme begitu ya, Bang Danaga. Nah, dalam Islam optimis ini dikenal dengan istilah tafa'ul, yaitu sifat selalu berbaik sangka atau husnuzon dan mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah ya. Ini jujur saya baru mengerti ya bagaimana tentang keutamaan optimis dalam Islam ya, Bang Danaka. Ini merupakan pondasi penting dalam keimanan dan tentunya mendorong umat Islam untuk terus berikhtiar, berprasangka baik pada takdir dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya, Bang Danaka. Jadi mudah-mudahan kita selalu optimis ya, bagaimanapun kondisi dan juga, aduh saya sampai merinding ya. Karena diingatkan ya, karena dalam hidup itu pasti ada pencapaian. Tapi kalau misalnya pencapaian itu belum maksimal ya, atau kita terkendala dengan beragam masalah misalnya, Bang Danaka, kita harus tetap optimis bahwa pasti Allah akan menolong kita ya. Sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, jadi kita mesti harus tetap optimis ya. Terus juga jauhi sifat tatoyur atau merasa bernasib sial. Jangan ya. Kadangkala saya jujur ya, Bang Danaka, kalau misalnya lagi merenung gitu, kenapa ya seperti ini gitu. Apa yang kita harapkan itu berbanding terbalik gitu, Bang Danaka. Tapi kita balik lagi untuk bisa mengobati diri sendiri bahwa Allah pasti mempunyai rencana lain ya. Allah pasti memiliki mempersiapkan masa depan kita untuk yang lebih baik. Namun juga kita harus ikhtiar ya, Bang Danaka, karena pada intinya segala permasalahan di dunia ini Allah tidak akan membebankan permasalahan itu jika di luar kemampuan. Jadi kita maksimalkan kemampuan kita untuk bisa menghadapi dunia ini lebih baik. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, Bang Danaka, tanpa maksud mengajari, tentunya kita sama-sama menyiarkan kebaikan ya di program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya

asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Muklis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku.'" Kemudian anak cucu Adam berkata, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau

adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Masya Allah ya Bang Dedeka. Beberapa saat lagi jelang pukul 18:41 waktu Indonesia Barat ya, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya Bang Dedeka. Dan kita kaum muslimin dan muslimat, insya Allah beberapa saat lagi sudah bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya

0: Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan, Abang dan Aka. Lagu terakhir untuk religi sore hari ini dari Syakir Daulah ya, Selawat Cinta Abang dan Aka. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa melafazkan selawat ya, dimanapun kita berada, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumil akhir kelak nanti sebagai umat terakhir untuk tentunya digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin ya. Baik Abang dan Aka, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan ragam irama Nusantara untuk apresiasi budaya Simalungun ya, selama 1 jam hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat mendengarkan kembali Perawat FM Suara Budaya Nusantara.
1: ...88,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Penutup kepala tradisional khas Simalungun tidak hanya topi gotong untuk kaum prianya. Ternyata kaum wanita Simalungun juga memiliki keunikan, yaitu disebut dengan bulang sulapei, yang berbeda dengan suku lain di Sumatera Utara. Kain penutup kepala berbahan ulos ini menjadi bahan untuk pembuatan bulang sulapei. Sekilas nampak sama, namun ternyata pemakaiannya hanya khusus untuk kaum wanitanya saja. Pada zaman dahulu, bulang sulapei dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti ke ladang, acara pernikahan, dan lain-lain. Seperti dituturkan oleh Bapak Perkin Purba saat dihubungi melalui telepon, yaitu beliau merupakan pelaksana adat Simalungun di Kota Medan, yang menyebutkan bahwa bulang sulapei digunakan oleh dalihan atolu pernikahan, yaitu tiga golongan utama, dongan, sabutuha, boru, dan hula-hula yang dinamakan dengan dalihan natolu, artinya tungku nan tiga. Bulang dari hio biasa dipakai saat pesta pernikahan, termasuk rumah baru ataupun perayaan-perayaan tertentu. Dibentuk dan dililitkan menjadi tumpukan tinggi, memiliki ragam warna dasar dan pada umumnya warna hijau, kuning, biru, merah jambu, dan merah hati. Melansir dari laman muri.org pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Simalungun menjadi tuan rumah Festival Danau Toba ke-7 yang menampilkan cara melipat dan memakai bulang sulapei oleh 1024 siswa sebagai bentuk pelestarian tradisi dan menorehkan prestasi pemakai bulang sulapei terbanyak dan masuk rekor muri.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang Sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang Sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang Sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Iya, 88,4 MHz Perpat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Danaga, hores, hores, hores ya. Spesial untuk Selasa malam jam 7 malam ini kita nikmati lagu-lagu serta informasi budaya Simalungun, Abang Danaga. Simalungun ya, menurut saya sih kabupaten yang cantik ya. Memiliki pemandangan alam yang indah ya, bahkan dijuluki sebagai Swiss van North Sumatra gitu ya, karena cuacanya juga sejuk ya. Terus banyak tempat-tempat destinasi wisata yang bisa menjadi tempat bagi Anda dan keluarga mungkin yang ingin liburan ya ke Simalungun, Abang Danaga. Dan tentunya menawarkan wisata alam yang menarik, bahkan banyak pemandian alam yang bisa dikunjungi ya, tentu dengan sensasi air yang menyegarkan dan alamnya yang masih asri. Nah, bagi Anda yang hendak berkunjung, ada beberapa rekomendasi tempat wisata di Simalungun. Apa aja sih ya? Di antaranya adalah Kawah Putih Tinggi Raja. Nah, jadi ini selansir dari beberapa informasi mengenai Kawah Putih Tinggi Raja. Terkenal dengan pesona alam berupa kawah yang sudah tentunya berusia ratusan tahun ya. Wisatawan dapat melihat keindahan kolam air panas berwarna biru kehijauan di tengah salju yang panas. Jadi kalau salju biasanya dingin, ini salju panas begitu, Abang Danaga ya, karena memang mengandung belerang ya. Nah, salju panas ini terbentuk dari batuan kapur berwarna putih yang tampak sekilas seperti hamparan salju begitu, Abang Danaga. Tapi ingat, panas banget ya. Suhunya mencapai 90 derajat Celcius begitu, Abang Danaga. Nah, Kawah Putih Tinggi Raja ini terletak di Desa Dolok Marawa, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun. Jadi dari kota Medan, Anda dapat menempuh jarak sekitar 90 km dengan waktu tempuh sekitar 2 hingga 3 jam ya. Nggak jauh ya. Ada 3 akses untuk dapat sampai ke lokasi tersebut. Di antaranya untuk Anda bisa dari Medan ke Lubuk Pakam, lanjut Galang, Banun, Purba, Dolok Tinggi Raja. Terus juga akses kedua dapat melalui Medan, Lubuk Pakam, langsung ke Galang, dilanjutkan ke Dolok Tinggi Raja. Dan akses ketiga yaitu Masihul Nagori Dolok. Nah, langsung deh Dolok Tinggi Raja begitu, Abang Danaga. Ayo pilih yang mana. Yang pasti perjalanan menyenangkan ya, karena jaraknya juga gak terlalu jauh. Anda akan mendapatkan beragam pengalaman seru di tempat wisata di sana.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Baik, Anda masih mendengarkan Ragam Irama Nusantara ya, untuk lagu-lagu Simalungun ya di malam hari ini. Pernah nggak Anda ke Simalungun atau di daerah seputaran di sana ya? Masya Allah cantiknya, Masya Allah cantiknya. Jadi kalau yang saya ingat ada kebun teh Sidamanik ya, pernah saya kesana dengan berfoto-foto. Duh, suasananya pokoknya nggak mau.

kejauhan karena di atas bukit ya, namanya Bukit Indah Simarjarunjung, Abang Danaka. Ini merupakan objek wisata buat Anda yang ingin menikmati suasana alam yang menarik, terus juga melihat Danau Toba dari kejauhan. Nah, jadi setelah saya main ayunan, saya lupa tas saya di mana, begitu ya. Nah, saya telusuri lah Pak ya ke setiap tempat, terus saya tanya ke pengelola-pengelola yang ada di bawah, dan koordinasinya bagus begitu. Saya diarahkan ke tempat penitipan barang ya. Ada kafe, sekaligus juga di sana ada tempat untuk panitianya begitu, Abang Danaka pengelolanya. Dan welcome, setelah saya ditanya apa yang hilang apa Bang, katanya kan tas Pak yang seperti ini, katanya iya. Nah, ini dia nih, katanya ya, lain kali hati-hati, katanya gitu ya Abang Danaka. Dan ini memang objek wisata yang dapat Anda sekaligus juga melihat pesona Danau Toba ya, dari berbagai sisi dan juga jajaran hutan pinus yang indah. Nah, selain itu, wisatawan juga dapat menikmati spot foto yang difasilitasi oleh Bukit Indah Simarjarunjung, seperti ada rumah pohon, sepeda gantung, terus juga ada kursi dan meja melayang, serta pohon cinta. Wah, pohon cinta ya. Dan untuk dapat mengunjungi bis atau Bukit Indah Simarjarunjung, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 3,5 jam dari Kota Medan melalui rute Brastagi dengan melanjutkan perjalanan menuju Parapat ataupun Samosir. Jadi setelah itu Anda bisa menuju Simalungun dan berakhir di Simarjarunjung, Abang Danaka.

0: Dayak Nabinatur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayak artinya ayam, dan Nabinatur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayak Nabinatur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayak Nabinatur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayak Nabinatur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayak Nabinatur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Iya, 88,4 MHz Perapat FM Suara Budaya Nusantara Abang dan Aka. Kumandang azan sudah memasuki waktunya enggak? Belum ya? Oke, sebentar lagi ya Abang dan Aka ya, pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan saya harus menyudahi kebersamaan kita di lagu-lagu santai informasi budaya Simalungun ya setiap hari Selasa Abang dan Aka. Tentunya dengan hadirnya beragam acara yang kita hadirkan, sukukan, mudah-mudahan bisa menjembatani Anda yang ingin lebih mengetahui mengenai Sumatera Utara melalui suara budaya Nusantara Abang dan Aka. Kita jelang ya kumandang azan, sekaligus juga saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, sekaten adalah tradisi budaya Jawa yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini biasanya berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta selama beberapa hari. Acara dimulai dengan dibunyikannya gamelan pusaka milik keraton yang dipercaya memiliki nilai sejarah dan spiritual. Selain itu, terdapat pasar malam yang ramai dengan berbagai permainan, makanan khas, dan juga hiburan rakyat. Puncak acara sekaten adalah gerebek maulud, yaitu arak-arakan gunungan berisi hasil bumi yang diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah. Tradisi ini menjadi bukti perpaduan budaya Jawa dan ajaran Islam yang masih dijaga hingga sekarang. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Hai, di malam hari ini ya, hari Selasa 23 Juni 2026, kembali Kak Juni. Kak Juni di bulan Juni ya, alias Sherly, menemani malam hari abang kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lebih nyantai pastinya, atau ada juga yang harus bekerja di shift malam ataupun bahkan lembur ya. Tapi semoga gak membuat abang kakak kelelahan, karena bisa membagi waktu, mengatur jadwal dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan dan juga pastinya tetap terhibur oleh lagu-lagu enak khas Pro 4. Abang kakak, kebersamaan kita sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan drama legenda, kali ini dengan judul Putri Tujuh dan asal-usul nama Dumai. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksima yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah mak, janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan, sudah tahu menjaga diri kami mak. Emak jangan takut yo. Kami pergi dulu ya mak. Enggaknya lama-lama kami pergi mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yo.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senang.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah falas wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah Pangeran turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal pangeran ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cishima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cishima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisimah mengisi comol yang terdapat di tepak sirih utusan kerajaan Empangkuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisimah meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisimah telah menjawab pinangan sang pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisimah tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh sang

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

0: anak-anakku. Kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

pergi dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksimah jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksimah kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat buruk.

Podcast. Majua-jua. Anjua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Apa kakak, seperti biasa ya, kita masuki obrolan budaya malam ya. Kalau di hari Selasa malam, obrolan budaya Karo sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, nantinya dengan judul Merawat Tradisi Musik Karo. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Faber Boru Ginting dengan judul Tulanrang. Tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Jajua kita Krina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Menjua-jua kita Kerina, Bang.
1: Menjua-jua kita Kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang? Iya. Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang.
1: Menjujuh kita Kerina, Bang. Menjujuh kita Kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang? Warna merah ya? Sesuai dengan warna karakter orang Karo juga ya? Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya. Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik St. Thomas Medan.
2: Majuah-juah kita Kerina.
0: Majuah-juah kita Kerina. Saya apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prasagi dengan hadirnya rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada, hadir di Sanggar Garista. Nah ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Ya. Nah sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya, mulai hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh cerita sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai, pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari suatu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana, banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu, lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwadu Jabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus di apakah itu dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita,
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumun. Ini bagaimana ceritanya nih sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah berbuat ini, membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa, itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista dalam kegiatan apa yang dilaksanakan di sini? Boleh silakan Bang Anton.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya. Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini.
0: Betul.
2: Saya secara pribadi. Tapi pernah dengar.
0: Iya.
2: Kan begitu. Nah akhirnya kita berjalan kemari. Bertemu. Satu visi, satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab.
0: Iya.
2: Dia terhadap kebudayaan karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: ya,
2: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya.
0: Iya.
2: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan.
0: Semua tentang khas karo.
2: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai, action-nya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Iya.
2: Jadi
0: dari nol ya?
2: Minggu, dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar dan mereka sudah tampil di beberapa tempat.
0: Iya.
2: Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata, kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun nih.
2: Ya.
0: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo. Nah ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumun?
3: Ya. Sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa, karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA, barangkali itu kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau Di gereja itu disebut mereka ini apa bang? Remaja.
2: KKR
3: ya, itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
0: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bang Anton ya, ini kita semakin penasaran sih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Bang Daniaka, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garisa. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik ketang-ketang, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya itu temponya lambat, kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patang-patang yang cepat.
0: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garisa.
4: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan ketang-ketang ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo. Yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: siaran siswa langsung, siaran radio langsung, dan berputar musik, berita video, dan berbagai sisi interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang Daniel K, program 4 RRI Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kuncapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih, saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo. Tapi marganya berbeda-beda, berunya berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, bukan satu ayah satu ibu mereka. Pendidikannya sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan.
1: Ya.
2: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu Abang Anton dan juga Bang Pulumun juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di dunia ini. Boleh silakan Bang Pulumun juga bisa
3: menanggapi. Tentu saja apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi, bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini, kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknik yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek, pung, itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik. Jadi
3: seperti itu.
1: Dan Bang Anton Situbuni sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita, apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Iya, jadi
1: ini bagaimana cara juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga?
2: Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempus tahun ini ya. Selain seperti yang tadi Ki, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya, saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4. Atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sendalnya. Mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Ya. kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embryonya kembali ya, untuk ya, bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha. Ya. Ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu? Walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan nih, kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu, semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat bagaimana kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini, kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2011, malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya, ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya, nggak usah jauh-jauh ya, kalau misalnya mau liburan. Ini juga terbuka untuk umum ya, Bang?
4: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi, waktu tadi lihat, ada alat musik juga ya, ada gong, ya. Betul ya? Dan di sana, di depan sini ada apa aja, boleh diceritakan nih?
4: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton bagaimana juga kita, ya harus sehat juga gitu. Yeah. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pra-wedding ya.
1: Oh, pra-wedding ya.
4: Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Jadi dijadikan juga tempat syuting ya,
4: tempat syuting.
1: Luar biasa ya, Sanggar Garista. Nah, kita balik lagi ke maestro siniman kita hari ini, Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Ya 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa bukan bentar ya
2: berlatih.
1: Ya, berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya, mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
3: Ya. Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya ya, buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
1: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
1: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
1: Iya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam, kan begitu?
1: Iya.
2: Saya lihat pengalaman saya ini, Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun, gitu. Oh, begini orang Jawa itu lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah, luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh, luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak.
1: Ya. Nah, sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah nggak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
1: Iya, Sumpah Pemuda. Iya,
2: dulu ya. Yang di gedungnya SATB, ya Sudarso itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India, segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah itu dia kan, anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian, kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah, luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu. Orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya.
1: Enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
1: Baik Bang Pulu, di awal acara ini, Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
3: Ya, benar.
1: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan? Ya,
3: bukan Kulcapi.
1: Tapi benar. Di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi.
3: Ya, ya.
1: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
3: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya Kulcapi, Kecapi, Hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak. Mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmiskah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik, bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang ya?
2: Ya? 20 ya.
3: Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih Kulcapi. Gitu, setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng.
1: Artinya berproses ya Bang ya.
3: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang Kulcapi. Bahkan Kulcapi ini juga kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian Kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian Kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak. Kulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya.
1: Fred ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau ucapi lama itu Frednya juga cuma 5 gitu. Nah 5 ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau 5 ya, 5 itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, Karo ini rupanya hanya memiliki 5 marga gitu. 5 marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini saya kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kucapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kucapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di Karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat Karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
2: rengget. Iya, Bang Fernando berbisik mainkan katanya
1: gitu. Mau ya.
2: Mau dong.
1: Saya coba dulu ya. Saya coba
2: dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Fulumun ya. Memainkan alat kulcapi khas Karo. Ini 2 senar ya, Bang? 2 senar. Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang
1: Kiki. Ini sebenarnya
0: ya.
1: Bang Kiki, ini bukan melodi ini gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap, tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan majuah juah apa nade kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah. Ada pesan itu di rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersendiri
1: iya.
0: Ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang.
1: Ya.
0: Kalau Abang tadi memainkan alat musik ucapi
1: ya.
0: Hanya satu orang ya.
1: Maksudnya, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Yaka pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
1: Ini.
0: Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapra Sebayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06 8008. Kesan saya untuk ketang-ketang dan teman-teman sangat enak, dan ketang-ketang sangat seru dimainkan musik tradisi. Yes.

0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id,
1: kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kul sapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan, namanya ketang-ketang, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, ketang-ketang.
1: Boleh diceritakan nih alat musik ketang-ketang itu seperti apa sih,
2: baik,
1: dan bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Ketang-ketang ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambunya agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter, kan begitu. Jadi dia punya dua buku, ya kan, dua ruas ini, tutup. Supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator ini ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilnya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostel. Ya. Nah, uniknya, ketang-ketang ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di sekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini. Coba. Jadi teman-teman boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang. Iya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini, yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang. Iya kan? Iya. Gendang, tang, cek, tih, ya, tang, cek, ya, tih di sini. Yang sebelahnya, di senar yang sama, tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu, lo. Itu dia, sebagai penganak. Ya. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini ketang-ketang. Ada yang sebiji dia, tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Kalau pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan ketang-ketang. Ini pembawa ritme, ya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble.

0: Tepuk tangan dong, wah meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih, tadi kalau ketang-ketang ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri,
0: sendiri.
1: Secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan
0: lima
1: dia
0: nada.
1: 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup.
0: Yeah.
1: Kalau ini, dia tidak. Ini bolong energi. Ya, sehingga penyebarannya di Indonesia, malah di dunia ini banyak. Ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya, dengan lubang yang berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang. Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Boleh
1: ya, ya. Ini aerofon ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: di kampung halaman nih bang. Ada tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu.
1: Ya.
0: Bang Fernando, bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Sibolo Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional karo. Nah ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih bang untuk memperindah kembali bagaimana sanah budaya karo di Sumatera Utara ini bang melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah sudah doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahin nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti

0: pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita, demikian Bang.
1: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program MAPAT kita cukupkan dulu. Dan yang pasti mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya jikalah Tuhan ke Kuala Brumi, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam saya harus undur pamit dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Perempat. Dengarkan Sapa Malam Perempat setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa Malam Perempat hadir pukul 22.05 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk abang kakak yang udah gak sabar mau request lagu daerah dan berkirim salam, sekarang saatnya ya, ke nomor 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614 4248. Melingkar singgah sana. Silakan, line telepon sudah kembali, saya buka bang kakak. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Sapa Malam Perempat. Halo.
0: Hai.
1: Hai, apa kabar number one?
0: Alhamdulillah sehat buat ini.
1: Alhamdulillah sehat number one. Aduh, senang kali buat ini.
0: Ya Allah, gimana kabarnya?
1: Selalu bahagia, tertawa terus non.
0: Alhamdulillah.
1: Udah makan non?
0: Sudah, berani sudah.

0: Iya, ini pakai ikan teri disambal sama tempe.
1: Iya, enak kali lah itu.
0: Ada tahu digoreng juga. Ada, terus ada sayur, terus bisa bawa acan juga berat nih tadi. Enak, makan mantap.
1: Mantap.
0: Besok baru mau bikin semur ayam besok.
1: Oh iya, bagilah.
0: Kalau dekat dibagi, ini jauh kali.
1: Jauh kali ya kan.
0: Iya.
1: Berani lagunya apa ini?
0: Orgas lagu ya.
1: Iya.
0: Lagu mana lanon? Sampul surat ini mana lanon putarnya?
1: Sampul surat.
0: Sampul surat.
1: Melayu.
0: Ya, suatu tahun yang telah lagi itu surat. Aduh, gak apa-apa ya, mau jalan-jalan ya.
1: Sampul surat.
0: Iya, enggak ada. Ada itu, keroncong.
1: Oh, keroncong.
0: Ah, keroncong. Bukan kalau saya itu lama.
1: Hah?
0: Kalau enggak saya itu ya.
1: Jadi yang mana?
0: Yang WA dulu aja lah. Boleh buka yang aja lah.
1: Dari mana?

0: Pak Jurnal Tanjung, Mas Paris, Mas Taijo, Mas Jack, Mas Adi Genjer, Uda Rijal Pratama, Pak Rasa, Umi Sumi, Ceng Tini, Pak Anto, Pak Andi, Pak Ridan Sambada, terus Ibu Eva, Ibu Ira Tarijan, Bu Susana, Mama Rizky, terus siapa lagi ya? Untuk Ayang Parido, Pak Ridan Sambada udah ya. Untuk siapa lagi tuh? Oh, Mas A. Bu Wati, hampir lupa Bu Wati. Ibu Wati, Bu Evan, untuk semua-semuanya lah ya, Nan ya.
1: Oke.
0: Anak Nusari yang cantik. Cepat mendapatkan jodoh yang setia dan soleh.
1: Amin.
0: Jangan malas berdoa kalau sholat ya. Siap. Ya, selalu, lancar-lancar rezekinya. Salam bahagia selalu, salam bahagia terus untuk Nonseli.
1: Amin, terima kasih Bu Rani.
0: Selamat bertugas.
1: Yo.
0: Jangan malas-malas bertugas ya.
1: Siap.
0: Rajin-rajin bertugas ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat? Halo? Halo? 1, 2, 3, gak ada. Halo? Oke, silakan lagi coba. Iya, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Siapa malam perempat? Selamat malam, Serli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
2: Apa kabar, Kak Serse?
1: Sehat, Bang Lumlum. Gimana kabarnya, Bang Lumlum?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Serse. Ini pas sehat walaupun bahagia selalu lah, Kak Serli.
1: Alhamdulillah. Tumben,
2: Kak Serli bahagia, yang soleha, yang soleh. Jangan yang soleha, yang soleh. Soleha sama nanti, Kak Serli.
1: Iya, amin. Bang Lumi.
2: Ya, Kak Serli.
1: Oh, tumben telpon malam-malam bisa ya, masuk.
2: Iya, alhamdulillah rezeki lah ini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Mau telepon ayang, biasanya langsung telepon Kak Serli coba-coba dulu bisa masuk, alhamdulillah lah. Kan
1: alhamdulillah.
2: Gitu loh, Kak Serli.
1: Biasanya tidur apa cemana?
2: Teleponan biasa sama Yaya.
1: Oh, siap, siap. Siap, Bang, siap.
2: Dia nanya, dijelaskan.
1: Iya, nyesel pula awak nanya, ya kan? Ngapain pun ditanya? Astaga.
2: Astaga, sudah ditanya kan? Bang, enggak bisa nyoba belum dengan suara ayahmu, udah bisa tidur enggak, Serli?
1: Siap, Bang, siap. Siap,
2: Bang. Enggak, Serli.
1: Kacau kali, ya Allah. Bang Lumi, lagunya apa ini?
2: Itu, Kak Serli, udah lama gak denger pantun janda yang mau nanya itu, Kak Serli.
1: Pantun janda?
2: Pokoknya pertama kali muter Kak Serli itu tahun 2024 pagi-pagi Kak Serli puter.
1: Ya Allah, ingat pula dia. Ada aja loh.
2: Ya, yang Mak Pono sama Bunjang Tanda itu dapat kerjaan dan minang itu Kak Serli.
1: Judul, penyanyi siapa?
2: Mak Pono.
1: Oh iya, Mak Pono. Soalnya iya, di Mak Pono. Yang lain ini.
2: Jangan-jangan yang Mak Pono jalan lain. Ini pokoknya Padang yang Minang, lagu Minang. Pantun janda Minang dia.
1: Oh ini yang mana? Yang mana yang Minang?
2: Yang Minang Mak Pono sama itu, sama Bujang Tanja.
1: Berarti ini yang Minang nih, yang Bang Lumi mau?
2: Iya,
1: oh.
2: Kalau penjara biasa kan udah sering, udah denger kalau itu. Kuda yang mana, kuda yang mana, itu udah sering tuh.
1: Oh, pantun janda
2: Minang, yang Mak Pono, Mak Pono punya Kak Selik.
1: Yang Mak Pono, kata gitu kan?
2: Iya, Mak Pono.
1: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Mama awas ya selalu ya. Ada yang mesti jalan ya, Dik. Kalau bisa Samsung kita tunggu Abang sebentar bentar ya, Dik. Abang sama kecil dulu ngomong-ngomong ya, Dik. Bisa lagu dulu abang ini ya.
1: Aduh ya Allah.
2: Ada Bang Panis, Bang Jek Murani tadi yang berusaha selalu, Bu. Ada Mbak Bunda Ipa, Mbak Ipa Pancur Batu. Ada Bang Farid, ada juga Umi Sumi. Ada Puan Arni juga, ada Pak Abdullah, ada Opa Rasya juga. Ada Pak Mas Paijo yang di apa ya di Percut, Mas Paijo saya selalu, Mama Rizky juga, ada Sumi-Sumi udah terus buatnya Bunda Susana Ginting, ada Kaira Tarigan juga, ada Bang Ramon Hasibuan, ada Uda Sujoyo Pratama juga, ada Bang Adi Genjer, ada Pak Latif, ada Pak apa yang di apa Pak Jenal, terus buat apa lagi ya, oh buatnya ya berapa sama udah terus buatnya kayaknya udah semua aja lah Kak Serli ya.

0: Siap.
1: Ya, sebenarnya yang fotokopi murahnya kan juga banyak. Soalnya itu yang dikampur murah itu banyak. Nggak sering kan dan fotokopi murahnya. Ada lagi kan Kak Ferli?
0: Ada.
1: Nah, itu aja. Pokoknya pertama aku dengar hasil yang muter ini tuh. Kayaknya enak kali tambah pola Kak Ferli. Tapi aku, oh ini Bang Lumi. Oh, tak ingat lah 2024 tuh.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, Kak Ferli. Salam Kak Ferli ya.
0: Yo.
1: Itu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkatan. Ya, halo, siapa malam perompet?
2: Suara budaya Nusantara. Dari Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal, gimana kabarnya? Ya,
2: kabarnya baru pulang.
0: Dari mana tuh?
2: Ara minta doa orang mau umroh besok.
0: Oh. Oh iya iya iya.
2: Jadi undang makan-makan, berikan doa restu lah.
0: Okay.
2: Baru nyampe di rumah.
0: Oke, udah makan malam lah ya.
2: Udah lumayan.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
2: Lagu dari lagu Melayu dari Siti Nurhalizah.
0: Di mana tuh?
2: Janji.
0: Oh janji, oke siap, silakan salam ya.
2: Palangnya karena udah malam, orang udah pada tidur, semua-muanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Termasuk si Lumi tadi barusan ya. Semuanya dari A sampai Z, tanpa kecuali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, udah 3 lagu nih sama kakak ya. Jadi kita ke lagu dulu, pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei, sini! Maya kabarnya nih?
1: Mencua-cua, Abang. Abang kai beritanya.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya kan, nih? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan.

0: pemusik dan penyanyinya.
1: Ah, betul. Dengarkan nih.
0: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
0: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Laila Hasyim dengan Pucuk Pisang 2 ya. Sudah senang untuk Ika Krakatau yang request melalui line WhatsApp kita di 0811614428. Mau seperti Ika boleh chat WhatsApp kita atau melalui line telepon sudah saya dibuka di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
1: Suara Budaya Nusantara. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Mas Adi Genjer di Morender di Serdi.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mm-hmm. Cerdi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya Cerdi ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya Karoja aja ya.
0: Apa?
1: Karoja.
0: Daerah mana?
1: Karusatur Jawa, Karoja.
0: Judulnya?
1: Karoja.
0: Karoja?
1: Iya.
0: Saya cari dulu ya.
1: Jalan-jalan dulu sebentar ya. Kalau udah dapat bilang nanti ya, kalau nggak dapat bilang.
0: Ada.
1: Salamnya untuk Pak Abdullah, Bu Nur. Semoga sehat selalu. Pak Jenal Tanjung. Ada Bu Sinta di Johor. Ada juga Mas Paijo, Bang Paris. Ada juga Mama Ejra ya. Ada Puan Dina di Pantai Labu sama Bang Irfannya. Ada juga Umi Sumi. Ada Pak Cek. Ada juga Mas Anto di Vintis. Ada juga ini Boris Sada Ginting. Udah itu buat Topo Benda ya. Buat semua-semuanya Seri ya. Buat Seri semua bertugas. Semoga sehat selalu sekeluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Perempat.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
2: Mari siapa Puan Jin malam nih.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Nga gimana?
2: Sehat-sehatnya. Ayah-ayah tampan. Yang penting sehat-sehat lagi semuanya ya.
0: Amin.
2: Malam ini pengen request lagu apa tadi pun. Joget Putih Kuning.
0: Apa?
2: Joget Putih Joget. Kuning.
0: Daerah mana tuh?
2: Melayu lah. Udah lama deh, udah bisa request lagi. Jadi kita request malam ini.
0: Joget Putih Kuning. Dari siapa tuh?
2: Yang pasti bukan masuk di Genjer, tapi sini nyanyi itu. Ya pokoknya caranya jelas kalau ada nanti kita putar.
0: Ada. Oke.
2: Ya, itu masuk di Genjer tadi ya. Sehat bagi selalu. Pak Tanjung, ada Wira. Cantik manis gitu loh. Bu Wati, Gita Mora. Mama Rizky, simpang ngomong sama Rizky ya, kayak iklan ya. Untuk nyembak berterima dia juga di Jerman, kayak Cynthia, Amel, sehat-sehatnya sayang, ayah juga sehat. Opa Rasa juga, sehat-sehat Opa Rasa. Dan Ira di perapat sana. Pak Bila Bunur, Ayati, Bunda Ginting, Bunda Eta juga, Bang Al, Arman, Asibuan. Lumi tadi ada ya?
0: Ya.
2: Ya, sama Ririnya sehat-sehat. Dan Ina di Pandera Bu. Bang Irfannya, cengkinik di Helten, Mbak Legi-Legi juga di sana, punya Rasulia, Pak Bambang, Umi Sumi di Binjai, warga Binjai, sehat-sehat. Untuknya udah lupa lah, semua-semua lah ya udah lupa. Ya, sebenarnya semua-semua yang monitor, walaupun tak tersebut nama yang pasti, Pak Ngadu aku, sehat semua, bagus semua, banyak LPG, moga-moga tidak kekurangan satu apapun. Dan gini juga sehat-sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Aku bahagia selalu sukses ke depan tetap dengan Allah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
3: Malam

0: obat. Assalamualaikum kakak.
1: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
0: Ada aku kakak.
1: Siapa nih?
0: Direkam kakak.
1: Oke, gimana kabarnya?
0: Sehat kakak, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Kakak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Mau request lagu apa nih?
0: Lagu apa? Keroncong lah kakak, biasa.
1: Keroncong, yang mana tuh?
0: Yang mana yang enak kakak?
1: Semua enak.
0: Enak ya? Coba pilih satu yang enak.
1: Pilih satu. Mana ya? Sama semua enak nih.
0: Dia udah pilih satu lah.
1: Oke, ntar ya, Gereja Tua.
0: Terserah kakak.
1: Oke.
0: Sudah. Salamnya tadi siapa? Pangga. Pangga. Terus lagi ya, Pak Abdullah. Terima kasih kakak. Selalu buat semuanya kakak ya. Kakaknya sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Jadi saya jutek dong kakak.
1: Enggak.
0: Cuma, kalau ngomong aku pasti jutek.
1: Enggak, biasa aja.
0: Kan aku yang dengerin.
1: Ya kan aku yang ngomong.
0: Oh gitu. Udah kakak ya.
1: Yuk.
0: Pulang hati di jalan kakak.
1: Siap.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita baca yang ada di WhatsApp nih. Sudah bergabung Pak Abdullah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat manis dan cantik. Semoga sehat selalu. Amin. Minta lagu Minang judulnya Raja Doli dari Nadi Gempo Kim. Oke, siap. Salam-salamnya Adi Genjer, Pak Anto Sintis, Yus Rizal Pratama, Pak Rasya, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Zek, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Mama Rizky, Bu Ratmi, Farida Sembada, Bu Ida STM, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, Bu Eva Wira. Untuk rekan-rekan fans perempat, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah, Bu Nur Hayati. Oke, udah 4 lagu nih di order abang kakak. Jadi langsung aja kita putarkan lagu-lagunya satu persatu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Haha, asapan dan masuk ke baju rendang, aku ada cerita cek.

0: 88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, masih ada waktu ya untuk request lagu daerah dan berkirim salamnya di 0618463115 atau melalui chat WhatsApp di 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo Shirley, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia di Mabar, gimana kabarnya?
1: Kabar baik ya, kabar Shirley.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya.
0: Iya, makan malam pakai apa tadi?

0: Bentar ya.
1: Keroncong.
0: Oh, keroncong ya? Oke, ada. Silakan salam ya.
1: Nah, buat Pak Nga, buat Bang Jiwa, buatnya Rasya, buat Pak Arlang Sibuan, buat Dedea, buat Rudy, buatnya, siapa lagi ya, buatnya Musumi, buatnya, buatnya, semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Selis, langsung, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat? Indah sekuntum bunga di taman.
0: Cakep.
2: Duduk di taman musik kota muda. Assalamualaikum Buaya Dinda Salina cantik rupawan.
0: Waalaikumsalam.
2: Ketemu lagi dari Tok Ganteng Udai Serja Pratama.
0: Yus.
2: Apakah masih ada rasa rindumu kepada diriku?
0: Kenapa?
2: Apakah masih ada rasa rindumu kepada diriku?
0: Enggak sih, biasa aja.
2: Oh, biasa aja. Tapi diriku selalu merindukan dirimu.
0: Oh, Mak Jang, bagilah duit.
2: Nah, ini bukan tua dong, belum ada lagi apanya.
0: Apa? Gila, bagi pantun aja, bagi duit lah.
2: Nanti lah, kalau datang ke sana cuman mau bagi duit.
0: Alah, itu. nanti, 2-3 tahun nanti aja. Sehat ya.
2: Alhamdulillah, sesak dicok ganteng ketemu dengan cewek cantik manis.
0: Iya, lagunya apa ini?
2: Apa di 10? Pantang apa panjang tangkai? Apa panjang tangkai?
0: Hah?
2: Padi sipului panjang tangkai.
0: Daerah mana tuh?
2: Minangkabau.
0: Minang. Aduh, panjangnya judulnya apa tadi?
2: Padi sipului.
0: Tradisi.
2: Padi.
0: Padi.
2: Ah.
0: Padi. Itu siapa nyanyi?
2: Padi sipului panjang tangkai.
0: Padi si
2: pulut.
0: Pulut.
2: Bahasa Minang kan pulut.
0: Tulisannya gimana? Pulut biasa?
2: Iya.
0: Si
2: pulut.
0: Si pulut panjang tangkai.
2: Ayo mana tidak salah lain.
0: Dari siapa ini yang nyanyi? Oke lah, adalah pokoknya ya.
2: Pokoknya adalah banyak kali penyanyi pun lupa kita mengapainya pun kan.
0: Iya, ini. Ini ya, apa, sosmed gitu ya, dari sosmed ya?
2: Hah?
0: Dari siapa ini?
2: Ya pokoknya ada dari situ.
0: Ya udahlah, nanti kita putar ya.
2: Ya. Salam tadi buat Cynthia tadi, terima kasih, gak nyenggelin. Terus buat Pak Abdullah, Pak Jena Tanjung, Koko Bowo, Pak Jiman, Muhammad Rudi. Terus buat Bang A, Bang Antoni Sentis, Bang Boger, Mas Paijo, Mama Rizky, Bunda Dona, Bu Sana Ginting, Bu Rami Cipa, Mama Rizky, Mama Ezra, Tintini, terus buat Umi Sumi, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya lah ya. Oh, buat apa yang diperingan? Siapa nama yang diperingan?
0: Di Peringgan.
2: Ah.
0: Aduh, lupa.
2: Rani di Peringgan sama Pareda di Sembada. Buat tadi sama tugas, semoga sukses segala bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum ke iya, udah dua lagu nih. Satu lagi boleh nih, Hamang Kakak 061846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-2248. Halo, siapa malam perempat?
3: Malam perempat, budaya Nusantara.
0: Malam, ada siapa nih?
3: Dengan Pak Jiman loh.
0: Pak Jiman, gimana
3: iya,
0: kabar?
3: Iya, ini Mbak Sherly. Ini yes, Mbak Sherly.
0: Benar sekali.
3: Waduh, yang cakam itu ya.
0: Wah, jangan ditanya.
3: Waduh, hai.
0: Gimana kabarnya?
3: Sehat ini di base camp ini sama Pak Ahmad Bagel nih.
0: Oh, iya.
3: Lagi ngopi-ngopi Mbak Sherly.
0: Ngopi-ngopi Mas Seh ya.
3: Ngopi-ngopi nih Mbak Sherly. Iya.
0: Nggak tidur lah nanti malam ngopi.
3: Hah?
0: Payah lah tidur nanti malam.
3: Kalau tidur Mbak Sherly nggak ada yang ngawalin Mbak Sherly.
0: Oh, Mak Jang. Iya pula ya.
3: Harus dikawani dulu lah Mbak Sherly baru tidur.
0: Ya. Oke lah. Lagunya apa nih?

0: Lagu apa Mbak Sherly yang enak ini ya?
1: Apa ya?
0: Lagunya Marpoken aja lah ya.
1: Marpoken, oke siap.
0: Iya, salam Mbak Sherly ya. Tadi orang ganteng itu Mbak Sherly yang baru turun.
1: Katanya gitu.
0: Yang orang ganteng tadi yang baru turun.
1: Katanya gitu.
0: Oh, katanya gitu ya. Memang betul kok Mbak Sherly ganteng kok dia kok.
1: Oh iya.
0: Iya, kayak adiknya Rahul.
1: Rahul nggak tuh ya?
0: Iya, kayak adiknya Rahul. Anita Bacan lah pokoknya.
1: Bukan sambal belacan kan?
0: Salam Mbak Sherly ya.
1: Yuk.
0: Buat Pak Wira ya kan, dilangkat juga. Cantik manis lo. Udah tidur apa belum ini Mbak Sherly, cantik manis?
1: Kenapa?
0: Cantik manis yang disedut udah tidur atau belum ini?
1: Nggak tahu lah, Wak. Nggak bisa menerawang
0: lah, Wak. Iya. Riga pertama tadi lah ya. Buat Bunda Epa ya, kalau belum bobo, entah ngorok, nggak tahu ya. Mas Bambang, Umi Sumi ya, di sana Buru Ginting, terus Putri Madi ya, Mbak Rani ya. Iya kan, Mbak Ratni kan?
1: Iya.
0: Bu Ratni, Pak Abdullah, Mama Rizky, Pak Jainal Tanjung ya, Mama Ejra, Kuku Bowo ya, Mas Paijo, Bang Paris, Bu Parida Sembada, Centini, ini temanku Pak Ahmad Bagol ya, terus Pak Latif, buat semua-semua lah.
1: Okay.
0: Buat Mbak Sherly, sehat selalu.
1: Yuk.
0: Pulang atau tidur di studio?
1: Pulang pun dekat.
0: Kalau nggak pulang nanti di studio ada di samping jendela itu yang ngawin-ngawin yuk.
1: Oh, Mak Jang.
0: Nek coyo.
1: Yuk.
0: Mbak Sherly sehat selalu ya, sekeluarga ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, abang kakak ya. Udah 3 lagu ya, kalau nanti masih ada waktunya kita buka lagi nanti teleponnya. Abang kakak kita ke lagu dulu, pastikan tetap di 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, Abang Kakak. Tinggal 5 menit lagi nih kebersamaan kita ya. Boleh gabung? Oke. Boleh gabung Abang Kakak di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614428. Singkat saja ya nanti kalau mau kirim-kirim salamnya. Kayaknya Sherly tutup aja deh ya Abang Kakak Sapa Malam Perempatnya ya, karena sudah pukul 23.46 menit waktu Indonesia Barat juga. Sebagai penutup, Sherly hadirkan dua lagu dari Timur ya, yang memang viral nih, masih asik kali untuk kita dengarkan di saat-saat seperti ini ya. Ada Echo Show Julian Reza Kreslino dengan Termonitor Ketua, dan lagi-lagi Echo Show dan Ferry Cloud dengan Lu Kenal Veronica Kau ya. Untuk Abang Kakak, selamat malam, selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kita jumpa kapan lagi, tungguin aja. Sampai pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Sahabat Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Selasa 23 Juni 2026. Prompat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompat FM Radio Republik Indonesia, Medan.

0: khusus ya.
1: Iya, baik, sebagai umat manusia Ustaz, ya, kita tentunya seringkali dihadapkan dengan amarah dan emosi begitu Ustaz. Kemudian sebagai sesama sahabat begitu, kalian mengingatkan bahwa

kesabaran yang indah. Kesabaran itu adalah merupakan pribadi-pribadi ya yang bahagia. Kenapa? Ya, karena memang dia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau membatasi sabarmu, maka engkau membatasi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, innallaha ma'a shabir. Ketika engkau membatasinya, maka engkau membatasi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, tidak ada yang luput dari Allah. Ada malaikat yang mencatat rokib

mengkambing hitam. Dan lihatlah bangsa ini tidak terlambat. Bangsa ini tertatih dalam melangkah, lelah dalam dendam dan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ya, bernegara, berkeluarga, bermasyarakat sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Allah lapangkan dada kita yang salah, yang telah berbuat zalim, mengakui daripada kesalahannya dan bertobat dalam hidupnya. Dan kita akan mencapai masa depan Indonesia emas di 100 tahun Republik Indonesia nantinya. Kebaikan, forgiveness, love and forgiveness, begitu yang dikatakan oleh si Madariba dan Nelson Mandela, kita memulai daripada Afrika Selatan. Kita memulai Afrika Selatan dengan cinta dan kemaafan. Semoga kita hidup tanpa dendam, tanpa beban masa lalu, dan Allah memuliakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahi ma huwa kajjal ibadi. Afina 'anil nas. Ya Allah, jadikanlah kami yang mudah melepaskan sesama manusia, sebangsa dan setanah air dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat sebagaimana pribadi.

Pertamanya Thailand gitu ya, juara keduanya Vietnam, kita ketiga, keempatnya Kamboja gitu. Dan ini meski tidak menjelaskan secara rinci ya, wali kota kita Pak Riko Triputra Bayu Waas, dia mengatakan bahwa progres pembangunan stadion teladan berkapasitas 20.000 penonton tersebut itu telah dalam tahap penyelesaian. Jadi dia mengatakan bahwa sarana prasarana kayak rumput, lampu, sound system, TV screen maupun kursi penonton itu telah terpasang dengan baik. Jadi walaupun demikian, dia menegaskan juga bahwa

Marcelino Hutauruk ini 16 tahun warga Fortuna di Kecamatan Perbaungan, gitu, ada 3 orang gitu ya. Dan 2 atlet itu yakni M. Abdul Halim dan juga Deva Marcelino Hutauruk ini sudah didaftarkan untuk mengikuti Platnas dalam kejuaraan nasional dan juga akan menyusul katanya untuk Gisel Hutagaolnya ya. Semoga pendaftaran Gisel Hutagaol ini